begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami beri judul Tahap Perkembangan Cinta dalam Pernikahan. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam bahasa Indonesia kita mungkin hanya mengenal kata cinta atau kasih, itu yang seringkali kita gunakan yang sehari-hari. Tapi kalau tidak salah saya dengar dalam bahasa Yunani itu ada beberapa istilah, Pak Pol. Apa benar begitu, Pak?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang digunakan untuk melukiskan makna cinta. Nah, yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah tiga kata cinta itu, Pak Gunawan.
0: Nah, itu... Kaitannya dengan cinta yang kita rasakan atau alami di dalam hubungan suami istri bagaimana, Pak?
1: Bahasa Yunani menyoroti cinta secara lebih spesifik dengan lebih tajam. Nah, oleh karena itulah ketiga jenis kata yang digunakan ini dapat kita kaitkan dengan perkembangan cinta di dalam keluarga. Nah, ada beberapa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kasih eros. Dari kata eros muncullah kata erotik, ya. Jadi kata eros itu sendiri berarti sebetulnya kasih yang memang didasari atas ketertarikan jasmania secara fisik.
2: Sebenarnya kalau ketertarikan seperti itu hal yang dibenarkan atau tidak, Pak?
1: Tidak apa-apa sebetulnya, Bu Esther. Jadi ketertarikan secara fisik adalah sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang salah. Dan Tuhan pun tidak memarahi kita karena kita tertarik kepada seseorang secara fisik. Bahkan seorang hamba Tuhan yang lain bernama Josh McDowell menegaskan bahwa unsur eros adalah unsur yang juga penting dalam pernikahan. Dengan kata lain, tanpa adanya unsur eros, cinta itu juga akan kehilangan unsur passion, ya. Unsur passion itu susah saya terjemahkan, bukannya nafsu, tapi ya suatu ketertarikan, suatu pendambaan yang kuat gitu.
2: Hasrat,
1: suatu hasrat, ya. Keinginan untuk intim dan sebagainya. Karena adanya ketertarikan secara fisik itu.
0: Ya, itu secara naluri memang manusia dibekali dengan itu, gitu, Pak.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi, karena kita ini manusia yang mempunyai hormon-hormon, kita memang sudah dibekali Tuhan untuk bisa menyukai orang karena ketertarikan secara fisik itu.
0: Tetapi ada orang yang tertarik dengan sesama jenisnya. Apakah itu tergolong di situ juga, Pak?
1: Itu juga sama. Jadi, masuk dalam dalam kategori eros, yaitu ketertarikan secara jasmania. Pada esensinya, tahap ini adalah tahap awal dalam menjalin hubungan. Kita menyukai seseorang karena ada hal-hal tentang dirinya secara fisik yang kita sukai. Jadi dapat kita katakan dalam satu kalimat, cinta eros adalah cinta yang berkata, aku tertarik kepadamu sebab engkau memberikan sesuatu yang aku inginkan. Nah, boleh juga saya gunakan istilah ini adalah cinta yang lebih ke arah saya sendiri secara pribadi. Jadi cinta ini cinta searah, namun arahnya adalah dari orang kepada kita karena orang memberikan sesuatu yang kita inginkan atau menyenangkan hati kita.
2: Jadi fokusnya lebih kepada diri sendiri dulu gitu, Pak Pol. Mungkin seperti apa? Keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini, begitu, Pak?
1: Mungkin tidak melulu keuntungan, tapi sesuatu yang menyenangkan hati ya secara jasmania. Jadi mungkin wajahnya, tubuhnya, penampakannya yang memang membuat kita senang. Jadi benar-benar searah dari dia untuk kita. Boleh juga kita gunakan istilah ini adalah cinta terpesona. Cinta terpesona, benar-benar kita rasanya terpesona dengan penampakannya, kehadirannya. Nah itulah cinta eros.
2: Mungkin makanya dari situ ada muncul istilah cinta apa, jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Berarti tergolong eros mas ini ya.
1: Betul, cinta pada pandangan pertama pastilah cinta eros. Karena kita belum mengenal orang itu, tapi kita sudah menyukainya. Jadi yang kita sukai biasanya adalah yang kita lihat. Cinta eros ini cinta yang bersifat sementara. Sementara karena kita tidak mungkin terpesona terus menerus. Sebagus apapun pasangan kita atau seindah apapun pasangan kita, setelah kita hidup bersamanya untuk jangka yang panjang, magnet itu makin mengecil, ya, tidak bisa kita hindari. Kita akan bukannya kehilangan cinta, tapi rasa terpesona itu memang akan berkurang. Ini yang kadang-kadang membuat sebagian orang berkesimpulan bahwa oh, saya sudah tidak lagi mencintainya. Ya, kadang-kadang kan kita menggunakan istilah cinta ala Hollywood. Kenapa? Sebab para bintang film Hollywood itu dikenal ya secara negatif sebagai orang-orang yang kawin cerai dengan begitu mudah, mencintai seseorang setelah 2 tahun kemudian bercerai. Nah, karena apa? Karena sebagian dari orang-orang ini berkata tidak ada lagi cinta semula itu. Nah, yang mereka maksud sebetulnya adalah unsur terpesonanya tidak ada lagi. Nah, justru yang kita mau tekankan di sini adalah memang unsur terpesona itu bersifat sementara. Jarang bisa terus berlangsung untuk waktu yang sangat lama, jarang sekali. Karena kita akan terbiasa dengan pasangan kita. Nah, justru pada kesempatan ini yang kita ingin bahas adalah cinta itu sebetulnya akan mengalami progresi, perubahan wujud, perkembangan atau pertumbuhan. Dan meninggalkan terpesona, memasuki tahapan yang lain, sesuatu yang kita perlu antisipasi.
0: Apa itu Pak Pol? Jadi tahapan berikutnya setelah eros itu tadi mulai berkurang?
1: Yang apa? Tahap berikutnya adalah tahap phileo. Nah, ini bahasa Yunani, kata phileo ini berarti kawan ya, persahabatan. Dari kata inilah muncul sebuah nama kota di Amerika Serikat ya, Philadelphia itu. Nah, phileo adalah kasih persahabatan. Jadi pada tahap ini relasi diikat oleh kecocokan. Berbeda dengan eros di mana relasi diikat oleh ketertarikan. Pada tahap phileo, relasi kita dengan pasangan diikat oleh kecocokan. Nah, dengan kata lain, kita bergerak ya, meninggalkan eros yang bersifat jasmania, masuk ke dalam relasi yang lebih bersifat non-jasmania. Kecocokan sifatnya ya, karakteristiknya, kesamaan berpikir, bisa mengerti kita, kita bisa mengertinya. Nah, kalau kita bilang kecocokan berarti memang ini timbal balik. Ya, kalau tadi satu arah dari pasangan kepada kita, sekarang timbal balik. Kita ke dia dan dia ke kita. Saling mengisi, saling cocok. Ya, saling memberikan, saling menyegarkan. Kalau saya boleh intisarikan, cinta filio ialah cinta yang berkata, aku senang bersamamu sebab kita sepadan. Begitu.
2: Dan untuk urusan sepadan ini tentunya memang juga perlu waktu ya untuk bisa menguji kecocokan itu. Dengan kata lain, kalau orang-orang yang pada masa-masa filio, pada masa-masa eros sudah langsung mungkin buat komitmen untuk sampai ke pernikahan, jangan-jangan nanti sampai pernikahan juga belum sampai sebenarnya ke tahap ini ya untuk filio dan kecocokan ini Pak Pol ya.
1: Betul. Nah, Ibu Esther memunculkan satu poin yang bagus ya. Orang-orang dulu itu kan menikah secara dalam tanda kutip paksa, karena ditentukan ya oleh orang tua mereka. Tidak pernah mengenal, tapi orang sering berkata, kenapa kok pernikahan mereka bisa langgeng, kok langgeng ya, sampai meninggal dunia. Sekarang berkenalan lama, tapi kok akhirnya bubar gitu. Nah, bedanya adalah begini. Dulu kemungkinan besar memang cinta itu tidak pernah sampai ke tahap filio pada awal-awalnya, karena belum kenal. Tapi ikatan sosial sangat kuat, sehingga sanksi sosial sangatlah menyakitkan dan besar bagi mereka yang bercerai. Karena itulah pasangan-pasangan ini dipaksa untuk tetap tinggal dalam ikatan nikah. Nah, karena dipaksa, mereka akhirnya ya memaksa diri untuk mengembangkan kasih itu dari mulai eros ke filio. Sedangkan zaman sekarang bisa jadi yang tadi Ibu Esther katakan, menjadi masalahnya ketertarikan secara eros, secara erotis, senang dengan hal-hal yang bersifat jasmania, langsung mengikatkan diri dalam pernikahan. Setelah menikah baru menyadari betapa banyaknya ketidakcocokan. Filio tidak pernah terbentuk di situ. Eros pudar, tadi kita sudah singgung. Kita hanya bisa terpesona untuk jangka waktu tertentu. Tapi kalau tidak digantikan oleh filio, wah itu memang berbahaya sekali.
0: Nah, Bapak, pernikahan itu kan dari dua pribadi yang menikah gitu, Bapak. Nah, katakan satu dari mereka itu sudah mencapai ke tahap filio ini, tetapi yang satunya masih di tahap eros. Nah, itu bagaimana pernikahan itu?
1: Pincang, sebab bisa jadi yang satu gak menemukan kecocokan pada yang lainnya. Begitu. Atau yang menekankan aspek eros akan berkata, kok engkau tidak terpesona lagi kepadaku? Nah, bisa jadi memang akhirnya muncul kepincangan di sini. Jadi seyogianya memang setelah melewati fase pertama itu yang mungkin berlangsung secara singkat ya 2-3 tahun, seyogianya lah yang akan mengikat kedua orang ini, suami istri ini, adalah kasih filio, persahabatan. Dan sebetulnya filio ini akan menempati porsi yang besar dalam pernikahan. Misalkan 2-3 tahun pertama adalah porsi eros. Boleh dikata setelah itu bisa sampai 40 tahun yang akan mengikat kedua orang ini adalah filio, persahabatan. Ya, erosnya makin pudar, tapi yang mengikat adalah persahabatan. Dia bisa mengerti saya bisa mengerti dia. Bahu-membahu, saling menolong, membesarkan anak, dan sebagainya.
0: Ya, tapi kalau sampai ke tahap filio itu, Pak Bol, ya, apakah kasih eros itu tadi sudah tidak ada lagi di dalam pasangan itu?
1: Suatu saya di seminari, saya masih ingat sekali ada seorang teman yang usianya sudah lanjut, tapi dia bersekolah kembali, seorang pendeta, dan dia memberikan satu komentar yang bagus sekali. Suatu membicarakan hal seksual dalam pernikahan, dia memberikan suatu bahasa kiasan. Semakin tua, semakin mengecil ranjang pengantin kami. Itu kata-katanya. Jadi maksudnya adalah ketertarikan secara jasmania dan kebutuhan untuk pemenuhan ya hasrat seksual memang makin menyusut, sehingga harus ada yang menggantikannya, dan seyogianya lah yang menggantikan itu adalah persahabatan. Nah, sudah tentu bagi yang berpacaran jangan berkata, oh ini kan tumbuhnya nanti setelah menikah. Oh tidak, justru aspek filio ini sudah harus mulai dirintis sejak masih berpacaran. Dapatkah pasangan kita itu menjadi sahabat kita? Bukan saja seseorang yang kita tertarik terhadapnya, tapi seseorang yang menjadi teman kita, bisa kita ajak bicara. Kalau berkomunikasi bisa mengena. Nah, jangan sampai pada masa berpacaran tidak bisa berkomunikasi, sering bertengkar, tapi eros begitu kuat, saling tertarik secara fisik, akhirnya menikah. Nah, itu pernikahan umumnya tidak akan langgeng.
2: Mungkin nggak pasangan itu mengawali relasi dengan filio terlebih dahulu sebelum adanya eros gitu, Pak Paul?
1: Bisa jadi, tapi nggak bisa murni ya, sebab bagaimanapun kita ini tertarik kepada seseorang biasanya pada hal-hal yang bersifat fisik terlebih dahulu. Kalau kita sudah tidak punya perasaan suka melihat penampakannya, sukar bagi kita untuk dekat dengan dia. Jadi bukannya tergila-gila dia itu seperti apa gantengnya dan cantiknya. Ya tidak harus begitu, Eros. Tapi ya senang melihat penampakannya, penampilannya. Gitu.
0: Nah, Bapak, perselingkuhan ya. Itu kan juga timbul dorongan. Jadi terhadap istrinya dia mungkin sudah ke tahap filio itu tadi, Pak Paul ya. Tetapi kan lalu timbul rangsangan lagi, desakan lagi tertarik pada orang lain. Nah, itu gimana, Pak Paul?
1: Inilah yang menjadi masalah besar, Pak Gunawan. Dan Pak Gunawan telah memunculkan pertanyaan yang sangat relevan. Bukankah ini yang seringkali dicari oleh sebagian orang, yaitu setrum romantis Eros? Dan mereka berkata, hambar ya hubunganku dengan istriku atau hubunganku dengan suamiku. Tapi sekarang setelah aku bertemu dengan si dia ini, hidupku menjadi bersemarak, bergairah, bersemangat lagi. Tidak ada hidup sebelumnya, sekarang rasanya kok hidupku kembali. Betul, Eros itu memang mempunyai sifat memberikan energi ya, memompa energi, memberikan kita suatu kesenangan kembali untuk menikmati hidup. Tapi sekali lagi, hal ini gak akan permanen. Kalau kita boleh berbicara langsung kepada mereka yang pernah berselingkuh dan tanyakan, apakah api selingkuh itu yang ada pada tahap pertama perkenalan mereka tetap ada sekarang? Dugaan saya tidak ada. Jadi mereka yang mencari-cari setrum-setrum romantis ini memang cenderung akhirnya terjebak dalam konsep yang keliru. Oh, tidak lagi ada hubungan cinta dengan istri saya, harus cari di luar deh. Padahalnya yang dengan yang di luar pun pada akhirnya akan mengalami nasib yang sama.
2: Dapatkah kita mengatakan kalau orang-orang yang ingin mencari setrum baru itu besar kemungkinannya kualitas filionya ini memang mulai diragukan begitu, Pak Paul? Mungkin jadi memang apa ya, kedekatan persahabatan dengan pasangannya ini yang rasanya perlu dievaluasi begitu ya?
1: Sudah tentu itu bisa menjadi penyumbang sih yang besar sekali, Bu Esther. Jadi orang-orang ini memang sudah mempunyai masalah dalam pernikahan. Tapi saya tidak bisa menyangkali juga ada kasus di mana hubungan nikahnya lumayan baik. Namun orang-orang ini seolah-olah keranjingan setrum-setrum romantis ini, setrum-setrum erotis ini, sehingga akhirnya tetap mencari-cari yang di luar. Begitu.
0: Nah, tahap berikutnya, karena kita bicara tentang perkembangan, Pak Paul ya, tahap berikutnya setelah sampai ke filio yang tadi Pak Paul katakan sudah orang bisa 40 tahun di sana, itu masih ada tahapan lagi, Pak?
1: Ada, yaitu tahap agape. Inilah puncaknya. Dan sudah tentu tahapan ini tidak berarti hanya bisa ada di akhir pernikahan kita, bukannya. Kasih agape, kasih searah, sama seperti Eros. Namun bedanya, arahnya itu terbalik. Kalau Eros, arahnya dari dia kepadaku. Kasih agape adalah arahnya dari aku kepada dia, kepada pasangan kita. Inilah kasih yang kita sebut kasih tanpa kondisi. Sifat utamanya adalah memberi tanpa menghiraukan respons penerimanya. Jadi sungguh-sungguh kasih di sini hanya ingin memberikan tanpa menghiraukan apakah yang menerima kasih itu menunjukkan respons seperti yang kita inginkan. Nah, kalau pun tidak memberikan respons seperti yang kita inginkan, cinta kita tetap kita berikan. Jadi kita katakan agape itu tidak mementingkan diri sendiri. Ya, agape hanya memikirkan dan berbuat sesuai dengan kepentingan si penerima kasih itu. Itu sebabnya penulis Alkitab menggunakan istilah agape untuk menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia. Seperti itu.
0: Tapi manusia pun bisa melakukan itu. Sampai ke tingkat kasih agape itu bisa, dimungkinkan itu.
1: Bisa. Bisa karena seringkali ya bukan akibat pilihan kita, tapi akibat tempaan hidup dan akibat kuatnya dasar filio. Jadi tanpa ada dasar filio, dapat saya katakan mustahil untuk menyempurnakan kasih ini menjadi kasih agape. Contohnya, kita menghadapi badai kehidupan, diterjang oleh PHK misalnya, atau kematian anak yang kita kasihi, atau kehilangan rumah, dan sebagainya. Namun, suami istri bahu-membahu menghadapi terjangan hidup yang begitu berat, saling menguatkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Misalkan kita adalah orangnya, kita akan benar-benar tersentuh ya dengan bantuan, cinta kasih, pengertian dari pasangan kita. Akibat dari semua itu adalah muncul kasih agape, yaitu kasih yang ingin melindungi, ingin memberikan, dan ingin menyayanginya. Meskipun akhirnya kita tambah tua, tapi perasaan yang muncul bukannya mau, orang dulu bilang apekir ya, kita mau singkirkan, tidak. Justru kita menyayanginya sebagai sesuatu yang berharga, sebab dia berharga buat kita. Kita tidak lagi terpesona, karena memang usia makin menanjak dan sebagainya, tapi kita merasakan dia adalah berharga buat kita. Dia pernah begitu baik dan pernah begitu menolong kita sebagai sahabat.
2: Kalau ternyata ini hanya benar-benar hanya sepihak, bagaimana Pak Paul?
1: Itu bisa terjadi Bu Esther, yang satu enggak mempunyai kemampuan ya, iya, dan kematangan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki ya, memberikan kasih agape. Pincang ya kalau seperti itu. Jadi terus-menerus cinta itu merupakan transaksi bagi mereka-mereka ini. Aku memberikan, engkau memberikan. Aku kasih satu, engkau kasih satu. Ya susah. Namun ya seharusnya melalui tempaan-tempaan hidup orang dibentuk Tuhan untuk memiliki kasih agape ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan ada orang yang tidak matang-matang, terus-menerus berhitungan seperti itu.
2: Saya hanya membayangkan mungkin misalnya salah satu pihak memang benar-benar murni tanpa mengharapkan balasan, tetapi pasangannya ini ya kasarnya tidak tahu diri begitu ya, malah mungkin mencari ke yang lain dan memperlakukan yang mengasihi dengan agape ini justru dengan perlakuan yang buruk begitu ya.
1: Itu yang kadang-kadang kita harus temui ya dalam hidup ini. Di mana ada seseorang mengasihi pasangannya dengan kasih agape, memberikan tanpa kondisi, sedangkan pasangannya tidak tahu diri, menyalahgunakan kasih yang begitu besar. Dan itu terjadi. Tapi dalam situasi seperti itu, kasih yang tetap ada adalah kasih agape. Sebab sungguh-sungguh dia tidak lagi menerima apapun. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan, inilah timbal baliknya dari yang saya berikan. Tidak ada. Tapi tetap dia mengasihi. Nah disinilah cintanya menjadi seperti cinta Tuhan kepada manusia. Meski kita berdosa, tetap memberikan dirinya kepada kita.
0: Ya, tapi kalau tadi Pak Paul katakan eros itu tidak kekal, artinya ayah bukan untuk jangka panjang. Apakah agape itu untuk jangka panjang, Pak Paul?
1: Semakin cepat kita membentuk kasih agape, semakin sebetulnya memperkuat ikatan nikah kita. Tapi sekali lagi, saya harus mengakui Pak Gunawan bahwa kita ini tidak bisa menciptakan kasih agape dengan sendirinya. Kita hanya bisa melewati situasi-situasi kehidupan dan taat kepada Tuhan ya, melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Dan tiba-tiba tanpa kita sadari kapan munculnya, cinta agape itu barulah mulai keluar. Taunya dari mana kita mulai memiliki kasih agape? Nomor satu, yang muncul dalam hati kita adalah perasaan tadi yang saya sebut, sayang kepada pasangan kita. Sayang bahwa dia itu berharga buat kita. Yang berikutnya, kita benar-benar tahu tidak ada lagi yang bisa dia berikan untuk kita. Tapi toh, kita ingin memberikan diri kita kepadanya. Saya berikan satu contoh, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang istrinya terkena penyakit sehingga lumpuh, harus diberikan makan, disuapi, dan sebagainya. Tapi kemana-mana dia bawa istrinya itu. Dan dia pernah berkata, dalam bahasa Inggrisnya kan orang yang seperti istrinya itu dikatakan seperti tumbuh-tumbuhan, vegetable. Tapi dia berkata, istri saya adalah tomat yang paling manis. Jadi meskipun istrinya tak bisa memberikan apapun untuk dia, tapi tetap dia cintai seperti itu. Nah itulah contoh kasih agape. Yang

0: Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Kasih agape diwujud nyatakan dalam bentuknya yang nyata, yaitu sebagai pelayan dan mendahulukan orang lain, dan dengan rela kita ini yang terbelakang. Dalam pernikahan kita mesti ingat prinsip Tuhan, Tuhan pun datang untuk melayani dan mendahulukan yang dilayaninya, yaitu kita manusia. Jadi hendaklah sebagai suami istri, kita juga mewujud nyatakan cinta Tuhan dalam hidup kita, mendahulukan pasangan kita dan melayani dia. Dan kalau dua-dua bisa melakukan itu, betapa indahnya pernikahan itu.
1: Ya, kalau melihat sifat dari kasih agape itu kan bukan hanya ditujukan kepada pasangan kita, Pak Pol, ya. Bisa ke anak, bisa ke keluarga lain, bisa ke orang lain yang bukan sanak keluarga kita, gitu, Pak.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi cinta yang memang kita sebarkan kepada semuanya.
1: Iya. Terima kasih, Pak Pol dan Ibu Esther, untuk perbincangan kita saat ini. Dan saudara-saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang satu topik, yaitu tahap perkembangan cinta dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

kesetiaan kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

itu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama."

lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami beri judul Tahap Perkembangan Cinta dalam Pernikahan. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam bahasa Indonesia kita mungkin hanya mengenal kata cinta atau kasih, itu yang seringkali kita gunakan yang sehari-hari. Tapi kalau tidak salah saya dengar dalam bahasa Yunani itu ada beberapa istilah, Pak Pol. Apa benar begitu, Pak?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang digunakan untuk melukiskan makna cinta. Nah, yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah tiga kata cinta itu, Pak Gunawan.
0: Nah, itu kaitannya dengan cinta yang kita rasakan atau alami di dalam hubungan suami istri bagaimana, Pak?
1: Bahasa Yunani menyoroti cinta secara lebih spesifik dengan lebih tajam. Nah, oleh karena itulah ketiga jenis kata yang digunakan ini dapat kita kaitkan dengan perkembangan cinta di dalam keluarga. Nah, ada beberapa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kasih eros. Dari kata eros muncullah kata erotik, ya. Jadi kata eros itu sendiri berarti sebetulnya kasih yang memang didasari atas ketertarikan jasmania secara fisik.
2: Sebenarnya kalau ketertarikan seperti itu hal yang dibenarkan atau tidak, Pak?
1: Tidak apa-apa sebetulnya, Bu Esther. Jadi ketertarikan secara fisik adalah sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang salah. Dan Tuhan pun tidak memarahi kita karena kita tertarik kepada seseorang secara fisik. Bahkan seorang hamba Tuhan yang lain bernama Josh McDowell menegaskan bahwa unsur eros adalah unsur yang juga penting dalam pernikahan. Dengan kata lain, tanpa adanya unsur eros, cinta itu juga akan kehilangan unsur passion, ya. Unsur passion itu susah saya terjemahkan, bukannya nafsu, tapi ya suatu ketertarikan, suatu pendambaan yang kuat gitu.
2: Hasrat,
1: suatu hasrat, ya. Keinginan untuk intim dan sebagainya, karena adanya ketertarikan secara fisik itu.
0: Ya, itu secara naluri memang manusia dibekali dengan itu, gitu, Pak.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi karena kita ini manusia yang mempunyai hormon-hormon, kita memang sudah dibekali Tuhan untuk bisa menyukai orang karena ketertarikan secara fisik itu.
0: Tetapi ada orang yang tertarik dengan sesama jenisnya. Apakah itu tergolong di situ juga?
1: Itu juga sama. Jadi masuk dalam dalam kategori eros, yaitu ketertarikan secara jasmania. Pada esensinya, tahap ini adalah tahap awal dalam menjalin hubungan. Kita menyukai seseorang karena ada hal-hal tentang dirinya secara fisik yang kita sukai. Jadi dapat kita katakan dalam satu kalimat, cinta eros adalah cinta yang berkata, aku tertarik kepadamu sebab engkau memberikan sesuatu yang aku inginkan. Nah, boleh juga saya gunakan istilah ini adalah cinta yang lebih ke arah saya sendiri secara pribadi. Jadi cinta ini cinta searah, namun arahnya adalah dari orang kepada kita, karena orang memberikan sesuatu yang kita inginkan atau menyenangkan hati kita.
2: Jadi fokusnya lebih kepada diri sendiri dulu gitu, Pak Pol. Mungkin seperti apa? Keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini, begitu, Pak?
1: Mungkin tidak melulu keuntungan, tapi sesuatu yang menyenangkan hati ya secara jasmania. Jadi mungkin wajahnya, tubuhnya, penampakannya yang memang membuat kita senang. Jadi benar-benar searah dari dia untuk kita. Boleh juga kita gunakan istilah ini adalah cinta terpesona. Cinta terpesona, benar-benar kita rasanya terpesona dengan penampakannya, kehadirannya. Nah itulah cinta eros.
2: Mungkin makanya dari situ ada muncul istilah cinta apa, jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Berarti tergolong eros mas ini ya.
1: Betul, cinta pada pandangan pertama pastilah cinta eros. Karena kita belum mengenal orang itu tapi kita sudah menyukainya. Jadi yang kita sukai biasanya adalah yang kita lihat. Cinta eros ini cinta yang bersifat sementara. Sementara karena kita tidak mungkin terpesona terus menerus. Sebagus apapun pasangan kita atau seindah apapun pasangan kita, setelah kita hidup bersamanya untuk jangka yang panjang, magnet itu makin mengecil, ya, tidak bisa kita hindari. Kita akan bukannya kehilangan cinta, tapi rasa terpesona itu memang akan berkurang. Ini yang kadang-kadang membuat sebagian orang berkesimpulan bahwa oh saya sudah tidak lagi mencintainya. Ya, kadang-kadang kan kita menggunakan istilah cinta ala Hollywood. Kenapa? Sebab para bintang film Hollywood itu dikenal ya secara negatif sebagai orang-orang yang kawin cerai dengan begitu mudah. Mencintai seseorang setelah 2 tahun kemudian bercerai. Nah, karena apa? Karena sebagian dari orang-orang ini berkata tidak ada lagi cinta semula itu. Nah, yang mereka maksud sebetulnya adalah unsur terpesonanya tidak ada lagi. Nah, justru yang kita mau tekankan di sini adalah memang unsur terpesona itu bersifat sementara. Jarang bisa terus berlangsung untuk waktu yang sangat lama, jarang sekali. Karena kita akan terbiasa dengan pasangan kita. Nah, justru pada kesempatan ini yang kita ingin bahas adalah cinta itu sebetulnya akan mengalami progresi, perubahan wujud, perkembangan atau pertumbuhan. Dan meninggalkan terpesona, memasuki tahapan yang lain, sesuatu yang kita perlu antisipasi.
0: Apa itu Pak Pol? Jadi tahapan berikutnya setelah eros itu tadi mulai berkurang?
1: Yang apa, tahap berikutnya adalah tahap phileo. Nah ini bahasa Yunani, kata phileo ini berarti kawan ya, persahabatan. Dari kata inilah muncul sebuah nama kota di Amerika Serikat ya, Philadelphia itu. Nah, phileo adalah kasih persahabatan. Jadi pada tahap ini relasi diikat oleh kecocokan. Berbeda dengan eros di mana relasi diikat oleh ketertarikan. Pada tahap phileo, relasi kita dengan pasangan diikat oleh kecocokan. Nah, dengan kata lain, kita bergerak ya, meninggalkan eros yang bersifat jasmania, masuk ke dalam relasi yang lebih bersifat non-jasmania. Kecocokan sifatnya ya, karakteristiknya, kesamaan berpikir, bisa mengerti kita, kita bisa mengertinya. Nah, kalau kita bilang kecocokan berarti memang ini timbal balik. Ya, kalau tadi satu arah dari pasangan kepada kita, sekarang timbal balik. Kita ke dia dan dia ke kita. Saling mengisi, saling cocok. Ya, saling memberikan, saling menyegarkan. Kalau saya boleh intisarikan, cinta filio ialah cinta yang berkata, aku senang bersamamu sebab kita sepadan. Begitu.
2: Dan untuk urusan sepadan ini tentunya memang juga perlu waktu ya untuk bisa menguji kecocokan itu. Dengan kata lain, kalau orang-orang yang pada masa-masa filio, pada masa-masa eros sudah langsung mungkin buat komitmen untuk sampai ke pernikahan, jangan-jangan nanti sampai pernikahan juga belum sampai sebenarnya ke tahap ini ya untuk filio dan kecocokan ini Pak Pol ya.
1: Betul. Nah, Ibu Esther memunculkan satu poin yang bagus ya. Orang-orang dulu itu kan menikah secara dalam tanda kutip paksa, karena ditentukan ya oleh orang tua mereka. Tidak pernah mengenal, tapi orang sering berkata, kenapa kok pernikahan mereka bisa langgeng, kok langgeng ya, sampai meninggal dunia. Sekarang berkenalan lama, tapi kok akhirnya bubar gitu. Nah, bedanya adalah begini. Dulu kemungkinan besar memang cinta itu tidak pernah sampai ke tahap filio pada awal-awalnya, karena belum kenal. Tapi ikatan sosial sangat kuat, sehingga sanksi sosial sangatlah menyakitkan dan besar bagi mereka yang bercerai. Karena itulah pasangan-pasangan ini dipaksa untuk tetap tinggal dalam ikatan nikah. Nah, karena dipaksa, mereka akhirnya ya memaksa diri untuk mengembangkan kasih itu dari mulai eros ke filio. Sedangkan zaman sekarang bisa jadi yang tadi Ibu Esther katakan, menjadi masalahnya ketertarikan secara eros, secara erotis, senang dengan hal-hal yang bersifat jasmania, langsung mengikatkan diri dalam pernikahan. Setelah menikah baru menyadari betapa banyaknya ketidakcocokan. Filio tidak pernah terbentuk di situ. Eros pudar, tadi kita sudah singgung. Kita hanya bisa terpesona untuk jangka waktu tertentu. Tapi kalau tidak digantikan oleh filio, wah itu memang berbahaya sekali.
0: Bapak, pernikahan itu kan dari dua pribadi yang menikah gitu Bapak kan. Nah, katakan satu dari mereka itu sudah mencapai ke tahap filio ini, tetapi yang satunya masih di tahap eros. Nah, itu bagaimana pernikahan itu?
1: Pincang, sebab bisa jadi yang satu gak menemukan kecocokan pada yang lainnya, begitu. Atau yang menekankan aspek eros akan berkata, kok engkau tidak terpesona lagi kepadaku. Nah, bisa jadi memang akhirnya muncul kepincangan di sini. Jadi seyogianya memang setelah melewati fase pertama itu yang mungkin berlangsung secara singkat ya 2-3 tahun, seyogianya lah yang akan mengikat kedua orang ini, suami istri ini, adalah kasih filio, persahabatan. Dan sebetulnya filio ini akan menempati porsi yang besar dalam pernikahan. Misalkan 2-3 tahun pertama adalah porsi eros. Boleh dikata setelah itu bisa sampai 40 tahun yang akan mengikat kedua orang ini adalah filio, persahabatan. Ya, erosnya makin pudar, tapi yang mengikat adalah persahabatan. Dia bisa mengerti saya bisa mengerti dia, bahu membahu saling menolong, membesarkan anak dan sebagainya.
0: Ya, tapi kalau sampai ke tahap filio itu Pak Pol ya, apakah kasih eros itu tadi sudah tidak ada lagi di dalam pasangan itu?
1: Suatu saya di seminari, saya masih ingat sekali ada seorang teman yang usianya sudah lanjut, tapi dia bersekolah kembali, seorang pendeta. Dan dia memberikan satu komentar yang bagus sekali. Suatu membicarakan hal seksual dalam pernikahan, dia memberikan suatu bahasa kiasan. Semakin tua, semakin mengecil ranjang pengantin kami. Itu kata-katanya. Jadi maksudnya adalah ketertarikan secara jasmania dan kebutuhan untuk pemenuhan ya hasrat seksual memang makin menyusut, sehingga harus ada yang menggantikannya, dan seyogianya lah yang menggantikan itu adalah persahabatan. Nah, sudah tentu bagi yang berpacaran jangan berkata, oh ini kan tumbuhnya nanti setelah menikah. Oh tidak, justru aspek filio ini sudah harus mulai dirintis sejak masih berpacaran. Dapatkah pasangan kita itu menjadi sahabat kita? Bukan saja seseorang yang kita tertarik terhadapnya, tapi seseorang yang menjadi teman kita, bisa kita ajak bicara. Kalau berkomunikasi bisa mengena. Nah, jangan sampai pernah masa berpacaran tidak bisa berkomunikasi, sering bertengkar, tapi eros begitu kuat, saling tertarik secara fisik, akhirnya menikah. Nah, itu pernikahan umumnya tidak akan langgeng.
2: Mungkin nggak pasangan itu mengawali relasi dengan filio terlebih dahulu sebelum adanya eros gitu, Pak Paul?
1: Bisa jadi, tapi nggak bisa murni ya, sebab bagaimanapun kita ini tertarik kepada seseorang biasanya pada hal-hal yang bersifat fisik terlebih dahulu. Kalau kita sudah tidak punya perasaan suka melihat penampakannya, sukar bagi kita untuk dekat dengan dia. Jadi bukannya tergila-gila dia itu seperti apa gantengnya dan cantiknya. Ya tidak harus begitu, Eros. Tapi ya senang melihat penampakannya, penampilannya. Gitu.
0: Nah, Bapak, perselingkuhan ya. Itu kan juga timbul dorongan. Jadi terhadap istrinya dia mungkin sudah ke tahap filio itu tadi, Bapak, ya. Tetapi kan lalu timbul rangsangan lagi, desakan lagi tertarik pada orang lain. Nah, itu gimana, Bapak?
1: Inilah yang menjadi masalah besar, Pak Gunawan. Dan Pak Gunawan telah memunculkan pertanyaan yang sangat relevan. Bukankah ini yang seringkali dicari oleh sebagian orang, yaitu setrum romantis Eros? Dan mereka berkata, hambar ya hubunganku dengan istriku atau hubunganku dengan suamiku. Tapi sekarang setelah aku bertemu dengan si dia ini, hidupku menjadi bersemarak, bergairah, bersemangat lagi. Tidak ada hidup sebelumnya, sekarang rasanya kok hidupku kembali. Betul, Eros itu memang mempunyai sifat memberikan energi, ya, memompa energi, memberikan kita suatu kesenangan kembali untuk menikmati hidup. Tapi sekali lagi, hal ini gak akan permanen. Kalau kita boleh berbicara langsung kepada mereka yang pernah berselingkuh dan tanyakan, apakah api selingkuh itu yang ada pada tahap pertama perkenalan mereka tetap ada sekarang? Dugaan saya tidak ada. Jadi mereka yang mencari-cari setrum-setrum romantis ini memang cenderung akhirnya terjebak dalam konsep yang keliru. Oh, tidak lagi ada hubungan cinta dengan istri saya, harus cari di luar deh. Padahalnya dengan yang di luar pun pada akhirnya akan mengalami nasib yang sama.
2: Dapatkah kita mengatakan kalau orang-orang yang ingin mencari setrum baru itu besar kemungkinannya kualitas filionya ini memang mulai diragukan begitu, Popol? Mungkin jadi memang apa ya, kedekatan persahabatan dengan pasangannya ini yang rasanya perlu dievaluasi begitu ya?
1: Sudah tentu itu bisa menjadi penyumbang sih yang besar sekali, Bu Esther. Jadi orang-orang ini memang sudah mempunyai masalah dalam pernikahan. Tapi saya tidak bisa menyangkali juga ada kasus di mana hubungan nikahnya lumayan baik. Namun orang-orang ini seolah-olah keranjingan setrum-setrum romantis ini, setrum-setrum erotis ini, sehingga akhirnya tetap mencari-cari yang di luar. Begitu.
0: Nah, tahap berikutnya, karena kita bicara tentang perkembangan, Pak Pol, ya. Tahap berikutnya setelah sampai ke filio yang tadi Pak Pol katakan sudah orang bisa 40 tahun di sana, itu masih ada tahapan lagi, Pak?
1: Ada, yaitu tahap agape. Inilah puncaknya. Dan sudah tentu tahapan ini tidak berarti hanya bisa ada di akhir pernikahan kita, bukannya. Kasih agape, kasih searah, sama seperti eros. Namun bedanya arahnya itu terbalik. Kalau eros arahnya dari dia kepadaku, kasih agape adalah arahnya dari aku kepada dia, kepada pasangan kita. Inilah kasih yang kita sebut kasih tanpa kondisi. Sifat utamanya adalah memberi tanpa menghiraukan respons penerimanya. Jadi sungguh-sungguh kasih di sini hanya ingin memberikan tanpa menghiraukan apakah yang menerima kasih itu menunjukkan respon seperti yang kita inginkan. Nah, kalau pun tidak memberikan respon seperti yang kita inginkan, cinta kita tetap kita berikan. Jadi kita katakan agape itu tidak mementingkan diri sendiri. Ya, agape hanya memikirkan dan berbuat sesuai dengan kepentingan si penerima kasih itu. Itu sebabnya penulis Alkitab menggunakan istilah agape untuk menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia. Seperti itu.
0: Tapi manusia pun bisa melakukan itu. Sampai ke tingkat kasih agape itu bisa, dimungkinkan itu.
1: Bisa. Bisa karena seringkali ya bukan akibat pilihan kita, tapi akibat tempaan hidup. Dan akibat kuatnya dasar filio. Jadi tanpa ada dasar filio, dapat saya katakan mustahil untuk menyempurnakan kasih ini menjadi kasih agape. Contohnya, kita menghadapi badai kehidupan, diterjang oleh PHK misalnya, atau kematian anak yang kita kasihi, atau kehilangan rumah, dan sebagainya. Namun, suami istri bahu-membahu menghadapi terjangan hidup yang begitu berat, saling menguatkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Misalkan kita adalah orangnya, kita akan benar-benar tersentuh ya dengan bantuan, cinta kasih, pengertian dari pasangan kita. Akibat dari semua itu adalah muncul kasih agape, yaitu kasih yang ingin melindungi, ingin memberikan, dan ingin menyayanginya. Meskipun akhirnya kita tambah tua, tapi perasaan yang muncul bukannya mau, orang dulu bilang apekir ya, kita mau singkirkan, tidak. Justru kita menyayanginya sebagai sesuatu yang berharga, sebab dia berharga buat kita. Kita tidak lagi terpesona, karena memang usia makin menanjak dan sebagainya, tapi kita merasakan dia adalah berharga buat kita. Dia pernah begitu baik dan pernah begitu menolong kita sebagai sahabat.
2: Kalau ternyata ini hanya benar-benar hanya sepihak, bagaimana Pak Paul?
1: Itu bisa terjadi Bu Esther, yang satu nggak mempunyai kemampuan ya, iya, dan kematangan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki ya, memberikan kasih agape. Pincang ya kalau seperti itu. Jadi terus-menerus cinta itu merupakan transaksi bagi mereka-mereka ini. Aku memberikan, engkau memberikan. Aku kasih satu, engkau kasih satu. Ya susah. Namun ya seharusnya melalui tempaan-tempaan hidup, orang dibentuk Tuhan untuk memiliki kasih agape ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan ada orang yang tidak matang-matang, terus-menerus berhitungan seperti itu.
2: Saya hanya membayangkan mungkin misalnya salah satu pihak memang benar-benar murni tanpa mengharapkan balasan, tetapi pasangannya ini ya kasarnya tidak tahu diri begitu ya, malah mungkin mencari ke yang lain dan memperlakukan yang mengasihi dengan agape ini justru dengan perlakuan yang buruk begitu ya.
1: Itu yang kadang-kadang kita harus temui ya dalam hidup ini. Di mana ada seseorang mengasihi pasangannya dengan kasih agape, memberikan tanpa kondisi, sedangkan pasangannya tidak tahu diri, menyalahgunakan kasih yang begitu besar. Dan itu terjadi. Tapi dalam situasi seperti itu, kasih yang tetap ada adalah kasih agape. Sebab sungguh-sungguh dia tidak lagi menerima apapun. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan inilah timbal baliknya dari yang saya berikan. Tidak ada. Tapi tetap dia mengasihi. Nah disinilah cintanya menjadi seperti cinta Tuhan kepada manusia. Meski kita berdosa, tetap memberikan dirinya kepada kita.
0: Ya, tapi kalau tadi Pak Paul katakan eros itu tidak kekal, artinya ayah bukan untuk jangka panjang. Apakah agape itu untuk jangka panjang, Pak Paul?
1: Semakin cepat kita membentuk kasih agape, semakin sebetulnya memperkuat ikatan nikah kita. Tapi sekali lagi saya harus mengakui Pak Gunawan bahwa kita ini tidak bisa menciptakan kasih agape dengan sendirinya. Kita hanya bisa melewati situasi-situasi kehidupan dan taat kepada Tuhan ya, melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Dan tiba-tiba tanpa kita sadari kapan munculnya, cinta agape itu barulah mulai keluar. Taunya dari mana kita mulai memiliki kasih agape? Nomor satu, yang muncul dalam hati kita adalah perasaan tadi yang saya sebut, sayang kepada pasangan kita. Sayang bahwa dia itu berharga buat kita. Yang berikutnya, kita benar-benar tahu tidak ada lagi yang bisa dia berikan untuk kita. Tapi toh, kita ingin memberikan diri kita kepadanya. Saya berikan satu contoh, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang istrinya terkena penyakit sehingga lumpuh, harus diberikan makan, disuapi, dan sebagainya. Tapi kemana-mana dia bawa istrinya itu. Dan dia pernah berkata, dalam bahasa Inggrisnya kan orang yang seperti istrinya itu dikatakan seperti tumbuh-tumbuhan, vegetable. Tapi dia berkata, istri saya adalah tomat yang paling manis. Jadi meskipun istrinya tak bisa memberikan apapun untuk dia, tapi tetap dia cintai seperti itu. Nah itulah contoh kasih agape. Yang kalau dia sendiri ciptakan, saya rasa gak mungkin. Tapi melewati peristiwa kehidupan itulah dia bisa memunculkannya.
0: Ya, jadi orang yang merasakan sentuhan kasih Allah dengan kasih agape, saya rasa akan menyalurkan kasih itu juga kepada pasangannya, Pak Paul. Tadi Pak Paul katakan di dalam Alkitab itu seringkali digunakan istilah agape ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada bagian Alkitab yang bisa mendukung itu, Pak.
1: Saya akan bacakan Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kasih agape diwujud nyatakan dalam bentuk yang nyata, yaitu sebagai pelayan dan mendahulukan orang lain, dan dengan rela kita ini yang terbelakang. Dalam pernikahan kita mesti ingat prinsip Tuhan, Tuhan pun datang untuk melayani dan mendahulukan yang dilayaninya, yaitu kita manusia. Jadi hendaklah sebagai suami istri kita juga mewujud nyatakan cinta Tuhan dalam hidup kita, mendahulukan pasangan kita dan melayani dia. Dan kalau dua-dua bisa melakukan itu, betapa indahnya pernikahan itu.
0: Ya, kalau melihat sifat dari kasih agape itu kan bukan hanya ditujukan kepada pasangan kita, Pak Paul, ya. Bisa ke anak, bisa ke keluarga lain, bisa ke orang lain yang bukan sanak keluarga kita, gitu, Pak.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi cinta yang memang kita sebarkan kepada semuanya.
0: Ya. Terima kasih Pak Paul dan Ibu Esther untuk perbincangan kita saat ini. Dan saudara-saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang satu topik, yaitu tahap perkembangan cinta dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

So no longer.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Nah, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang spesial karena ini adalah minggu yang pertama dari bulan misi Reform Exodus Community. Dan ini adalah minggu yang pertama dan tadi pagi kita bersyukur kita sudah mengadakan kebaktian perdana di Rek Kutisari. Ada sekitar 150 orang hadir dalam kebaktian tadi dan bersyukur ada banyak wajah-wajah baru. Ada beberapa berkata belum punya gereja, ada yang berkata dari luar kota datang ke sini untuk menikmati ibadah kita, dan ada beberapa yang memang sudah tidak terikat dengan beberapa gereja dan begitu bertemu dengan kita mereka ingin bergabung dengan kita. Puji Tuhan, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Nah, saudara, sebagai minggu yang pertama dari bulan misi, maka kita juga perlu bicara tentang misi. Dan tema kita sore hari ini adalah panggilan misi. Panggilan misi di dalam dan melalui kita. Panggilan misi di dalam dan melalui kita. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang misi, maka kita perlu berbicara. Maafkan, ini mungkin PowerPoint-nya keliru. Bukan yang ini PowerPoint-nya. Oke, okay. Kalau kita mau bicara tentang panggilan misi Allah kepada kita, bagaimana Allah memanggil kita, maka kita harus memulainya dengan berkata seperti ini, saudara, bahwa kita ketika Allah mau panggil, Allah mau bekerja melalui kita, maka Allah harus bekerja di dalam kita. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh diubahkan. Kita tidak boleh melupakan hal ini. Kita seringkali berkata, ya Tuhan pakailah aku. Berarti kita sedang berbicara, Tuhan bekerjalah melalui aku. Tetapi kita lupa, sebelum Tuhan bekerja melalui kita, Tuhan itu ingin bekerja di dalam kita. Sebagian orang Kristen hanya berkata, Tuhan pakailah aku, bekerjalah melalui aku. Tanpa bekerja di dalam aku, maka pelayanan itu akan menjadi keakuan bagi kita. Maka itu akan menjadi pencitraan, akan menjadi aktualisasi diri bagi kita. Karena kita hanya mau dipakai melalui kita. Tetapi belum mengalami Tuhan bekerja di dalam kita. Nah, sebagian orang terbalik juga. Mereka biasanya berdoa, ya Tuhan bekerjalah di dalam aku. Bekerjalah di dalam aku. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan bekerja di dalam kita, kita seharusnya menyadari bahwa tujuan akhirnya adalah Tuhan bekerja melalui kita. Dan ini seringkali penyakit dari beberapa orang, dan secara khusus adalah orang-orang reform seperti kita. Wah, kita inginnya Tuhan itu bekerja di dalam kita terus, gitu. Ikut seminar, mendengarkan teologi yang mendalam dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tambah pintar, supaya kita tambah mengerti teologi. Tapi berapa banyak di antara kita yang akhirnya melayani Tuhan, memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Kita harus berdoa secara seimbang. Tuhan bekerjalah di dalam aku dan bekerjalah melalui aku. Dan sebelum kita membaca teks kita hari ini, saya akan memberikan dua kutipan. Ini kalimatnya bagus sekali, saya yang buat sendiri. Yaitu begini. Siapa kita di hadapan Allah lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Allah. Siapa kita di hadapan Allah lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Allah. Jadi siapa kita itu penting sekali. Lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Allah. Sebagian orang terjebak ingin menunjukkan apa yang saya bisa lakukan bagi Allah. Tapi sebetulnya yang membuat kita berkenan di hadapan Allah itu bukan apa yang kita lakukan bagi dia. Tapi apa yang dilakukan Allah bagi kita. Yaitu ketika Kristus Yesus memberikan korban yang sempurna di atas kayu salib untuk kita. Ketika dia memberikan korban yang sempurna untuk kita, disitulah menentukan siapa kita. Jadi saya ulang sekali lagi supaya kita paham. Siapa kita di hadapan Allah lebih penting daripada apa yang kita lakukan bagi Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan bagi Allah menentukan siapa kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan bagi Allah menentukan siapa kita. Sebab kita tahu bersama bahwa apa yang dilakukan masing-masing orang bagi Allah tidak selalu sama. Ada orang yang dipakai Allah secara besar
Ada orang yang dikasih Allah talenta yang begitu luar biasa. Kalau identitas orang ditentukan oleh what we do for God, maka kita akan mendapati identitas kita tidak sama. Ada orang yang kapasitasnya kecil, dan mungkin dia merasa minder dengan orang lain dengan kapasitas yang besar. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa identity kita tidak ditentukan oleh what we do for God, tapi ditentukan oleh what God has done for us through Jesus Christ. Apa yang Allah lakukan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kalau ini identitas kita, maka semua kita bisa berdiri sama rata. Baik orang yang punya gelar S3 maupun yang tidak pernah sekolah SD, baik orang yang pandai sekali dengan orang yang bodoh sekali, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin, we can stand before the Lord equally. Kita bisa berdiri di hadapan Allah secara sejajar, karena kita tahu what matters is not what we do, what matters is what God has done for us. Kalimat kedua yang saya ingin bagi kepada saudara adalah ini. Our personal encountering with God, perjumpaan pribadi kita dengan Allah, seharusnya terjadi sebelum pelayanan kita bagi Allah. Perjumpaan pribadi kita dengan Allah seharusnya terjadi sebelum pelayanan kita bagi Allah. Coba saya tanya kepada saudara, siapa di sini yang yakin bahwa semua pendeta masuk surga? Gak ada yang yakin ya. Kalau saya persempit, siapa di sini yang yakin bahwa pendeta saudara masuk surga? Jangan sampai gak yakin ya. Saya tutup doa langsung loh ya. Ya, kalau saya tanya siapa yang yakin bahwa semua pendeta masuk surga, kita bertanya-tanya dulu nih pendeta yang mana dulu, kan begitu kan? Nah, saudara, kita seringkali membiarkan diri kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Seringkali kita membiarkan diri kita ditentukan oleh pelayanan kita, dan ini adalah sesuatu yang keliru. Makanya tidak heran beberapa hamba Tuhan kelihatannya menjadi pelayan Tuhan, tapi tidak pernah menjadi anak Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Beberapa hamba Tuhan kelihatannya menjadi pelayan Tuhan, tetapi tidak pernah menjadi anak Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka tidak peduli dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya masih ingat pada waktu saya sekolah S1 di teologi. Ada teman saya, saudara, semester 5 pada waktu itu saya masih di bawahnya, 2 tahun di bawahnya. Jadi saya masih tingkat pertama, dia tingkat ketiga. Dia semester 5, saya semester pertama. Lalu dia bercerita begini di mimbar waktu dia khotbah. Saudara, saya baru tahu Yesus itu siapa tadi malam. Langsung semua mata terbelalak. Lalu dia bilang, saya selama ini ikutin dia dan saya bingung kenapa saya mengikuti dia. Mengapa saya mengikuti seorang tukang kayu? Tapi tadi malam saya membaca sebuah buku, saya berdoa, dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Beberapa orang kaget mendengar kalimat itu, dan saya beritahu, masih beruntung dia sempat berjumpa dengan Tuhan di sekolah teologi. Karena ada beberapa yang sudah terlanjur lulus tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan harus terjadi sebelum pelayanan kita kepada Tuhan. Dan dengan dua kalimat itu, saya ingin saudara membaca teks kita sore ini, yaitu Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1-8, kalau Bapak Ibu saudara bisa bahasa Inggris, bisa langsung lihat di layar. Yang tidak bisa bahasa Inggris juga bisa lihat ya, supaya kelihatan bisa. Yesaya 6 ayat 1-8, saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara bacakan ayat yang genap, boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Yesaya pasal 6 ayat 1-8. Dalam tahun matinya Raja Utsia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap.
Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudara, teks ini terkenal sekali. Sebelum Yesaya dipanggil Tuhan, sebelum Tuhan bekerja melalui Yesaya, maka Tuhan bekerja di dalam Yesaya. Jadi Tuhan menyediakan perjumpaan pribadi yang unik dengan Yesaya. Dan itulah yang seharusnya ada dalam diri kita. Setiap kita harus mengalami perjumpaan pribadi. Tapi tidak harus perjumpaannya spektakuler. Beberapa orang itu penasaran, tanya saya, bagaimana kisah pertobatannya Pak YTH? Apakah heboh? Saya jawab, tidak. Kisah pertobatan saya tidak heboh. Bahkan kalau saudara tanya kapan saya lahir baru, saya tidak bisa mengingatnya kapan saya lahir baru. Yang saya tahu adalah dengan susah payah, akhirnya hidup saya berubah seperti sekarang. Yang saya ingat cuma itu aja. Dengan susah payah, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya tidak tahu perjumpaannya tidak spektakuler. Tapi kalau panggilan Tuhan atas saya sebagai hamba Tuhan, memang saya bilang spektakuler. Ada suara yang audible, Tuhan pakai orang lain yang tidak mengenal saya untuk menyampaikannya kepada saya dan saudara semua sudah kenal bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan. Tidak setiap kita harus mengalami pertobatan yang spektakuler, saudara. Kalau saudara membaca di dalam sejarah kekristenan, maka saudara melihat beberapa tokoh yang bertobat secara spektakuler. Saudara kenal Bapak Gereja Aurelius Augustinus, abad yang keempat. Wah, dia bertobat pada waktu dia ada di kota Milan, saudara. Waktu itu dia sedang menonton pertandingan sepak bola. Nah, belum ada sepak bola waktu itu, abad yang keempat Masehi. Lalu dia ketika di dalam keputusasaannya, dia mendengar ada orang yang berkata, baca. Ambil, baca, ambil, baca. Wah, dia langsung tahu. Wah, ambil Alkitab nih, baca Alkitab nih. Lalu dia buka Alkitab. Wah, begitu buka Alkitab, ketemu satu teks. Ada yang tahu teksnya apa? Gak ada yang tahu? Roma 13 ayat 13. Wah, pada waktu dia membaca Roma 13 ayat 13, langsung saat itu juga dia bertobat. Martin Luther juga begitu. Pada saat dia di dalam perjalanan ada kilat yang menyambar-nyambar dan dia begitu takut, saudara. Dia takut dia mengalami kematian. Lalu seiring dengan pergumulannya dia yang merasa tidak pernah cukup baik. Lalu tiba-tiba dia belajar surat Roma. Dan ketika dia sampai pada pasal yang pertama, ayat 16 dan 17, maka Martin Luther bertobat. Wah, peristiwanya spektakuler. Tapi kalau saudara tahu John Calvin bertobatnya kapan? Tidak ada yang tahu. Sampai sekarang orang berdebat kapan John Calvin bertobat. Saudara, kapan kita bertobat? Kita mungkin tidak tahu. Bagaimana kita bertobat? Mungkin kita tidak tahu. Yang paling penting adalah faktanya bahwa saudara bertobat. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan juga begitu. Tidak penting bagaimana saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kadang spektakuler, kadang tidak. Tapi yang penting adalah saudara sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya, ini adalah momen yang sangat tepat sekali. Khotbah saya akan bagi jadi dua. Pertama, saya akan menerangkan perjumpaan Yesaya dengan Tuhan. Bagian kedua, saya akan menerangkan hasil dari perjumpaan itu. Kalau orang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Dan sebelum masuk ke sana, mari kita melihat perjumpaan pribadi antara Yesaya dengan Tuhan. Dari sisi waktu, perjumpaannya luar biasa. Ada ayat pertama yang berkata begini, pada tahun matinya Raja Utsia. Atau kalau boleh saya kalimatkan supaya lebih mudah diingat begini, pada saat Raja Utsia tutup usia. Gampang ya? Pada saat Raja Utsia tutup usia. Mengapa perlu disebutkan bahwa ini terjadi pada tahun Raja Utsia meninggal dunia? Karena kalau saudara melihat di dalam sejarah
bangsa Israel. Raja pertamanya Saul, raja keduanya Daud, raja ketiganya Salomo. Setelah Salomo mati, kerajaan pecah jadi dua. Yang utara namanya kerajaan Israel, yang selatan namanya kerajaan Yehuda. Macam-macam raja muncul di sini. Nah, di dalam kerajaan Yehuda, raja yang terbesar secara administrasi, terbesar secara militer, terbesar secara daerah kekuasaan, di antara semua kerajaan Yehuda, yang terbesar adalah Raja Utsia. Dan Raja Utsia juga termasuk raja yang paling lama memerintah. Dia memerintahnya lebih dari 50 tahun. Karena pada saat dia jadi raja, umurnya baru belasan tahun. Dan karena dia ikut Tuhan luar biasa, maka kerajaannya semakin lama semakin berkembang, sehingga orang berkata begini, sebetulnya kekuasaan Raja Utsia itu hanya kedua setelah Salomo. Ini raja yang hebat luar biasa. Di tangan Utsia, kerajaan Yehuda itu menjadi kerajaan yang sangat diperhitungkan oleh banyak orang. Nanti saudara pulang rumah baca 2 Tawarikh pasal yang ke-26, saudara tahu semua kiprah Raja Utsia. Dia memperluas daerahnya kemana-mana, banyak bangsa menghormati kerajaan Yehuda. Tapi harapan itu tiba-tiba musnah ketika Raja Utsia meninggal dunia. Raja yang membawa kerajaan Yehuda menjadi besar, kini raja itu menjadi tidak ada lagi. Apakah pengharapan Yehuda lenyap? Tidak. Tuhan datang kepada sebuah bangsa yang tanpa harapan. Tuhan datang untuk memberikan harapan kepada bangsa Yehuda yang baru saja kehilangan harapan. Makanya tidak heran ayat pertama menampilkan Allah sebagai raja. Yesaya berkata begini, pada tahun matinya Raja Utsia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Gambarannya adalah Tuhan sebagai raja. Dia duduk di atas tahta. Lalu di ayat yang kelima, Yesaya berkata, celakalah aku karena aku melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Yakni Tuhan semesta alam, sang raja. Seolah-olah Yesaya ingin dikasih tahu Tuhan begini. Kamu baru saja kehilangan seorang raja. I know your situation. Kamu kehilangan raja yang begitu dominan. I know your situation. Dan sekarang engkau sedang kehilangan harapan. Seolah-olah Tuhan berkata begini, don't worry, karena masih ada raja yang jauh lebih berkuasa daripada Raja Utsia. Raja yang kekuasaannya bukan cuma daerah situ, tapi kekuasaannya semesta alam. Raja yang tetap akan duduk di atas tahtanya. Tidak peduli apapun yang terjadi di dunia ini, no matter what happens in this world, tahta Tuhan akan selalu ada di sana. Ini pas banget momennya. Saudara, pada saat kita mengalami krisis, seringkali kita itu lebih mudah melihat Tuhan. Benar atau betul? Pada saat kita mengalami krisis, kita itu seringkali mudah untuk melihat Tuhan. Bukan berarti Tuhan baru menampakkan diri setelah kita mengalami krisis. Bukan. Tuhan itu selalu ada bagi kita. Tapi tampaknya Tuhan tidak terlalu kita butuhkan. Sampai suatu ketika krisis muncul di dalam hidup kita, dan mata kita menjadi lebih peka untuk melihat kehadiran Tuhan. Ketika bangsa Yehuda mengalami krisis, tidak ada lagi harapan, maka Tuhan datang memberikan harapan. Dan ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, dia menemukan Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia menjumpai Allah yang Maha Kuasa. Ayat 1 berkata begini, pada tahun matinya Raja Utsia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, tinggi menjulang. Yang tinggi menjulang itu apanya berarti? Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, tinggi menjulang. Kalau bahasa Indonesia memberi kesan, yang tinggi menjulang itu adalah tahtanya. Tapi di dalam teks Ibrani tidak begitu. Kata tinggi dan menjulang di dalam bahasa Ibraninya muncul di kitab Yesaya beberapa kali. Dan tiap kali muncul tidak pernah dikaitkan dengan benda. Dikaitkannya selalu dengan orang. Misalnya dikaitkan dengan Mesias, hamba Allah yang menderita di pasal yang ke-52. Dan kemudian di pasal 57 dari kitab Yesaya
dikaitkannya dengan Tuhan sendiri. Sehingga saya lebih memilih menerjemahkan ayat 1 yang tinggi menjulang itu bukan tahtanya, tetapi Tuhan. Bahasa Inggris menerjemahkannya high and lifted up. Tuhan itu sangat tinggi, sangat luhur, dan dia sangat dimuliakan. Dan Yesaya menambahkan di ayat 5, bahwa dia adalah sang raja. Bukan seorang raja, tapi sang raja. Lalu dikasih tambahan, Tuhan semesta alam. Berarti dia punya kuasa sebagai raja. Dan kekuasaannya adalah seluruh alam semesta. Abraham Kuyper, salah satu teolog reform yang terkenal, dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa, yang kalau saya terjemahkan kurang lebihnya begini, saudara. Tidak ada satu bidang sekecil apapun, satu ins pun di dalam alam semesta ini yang di atasnya Allah Kristus tidak berkata, ini milikku. Tidak ada satupun yang kecil di dalam alam semesta yang Allah tidak katakan, that is mine. Tidak ada satupun di alam semesta yang tidak berada di bawah ketuhanan Kristus. Dan ini penting bagi kita untuk memahaminya. No matter what happens in this world, we are convinced that Christ is the Lord of all. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dan ini benar-benar sangat menghiburkan kita. Karena anything could happen in our life. Apa saja itu bisa terjadi dalam hidup kita. Benar gak sih? Siapa yang dalam minggu ini belum sempat khawatir? Yang dalam minggu ini belum sempat khawatir. Jadi benar-benar hidup tanpa khawatir. Yang seminggu ini belum sempat khawatir siapa? Kita biasanya khawatir. Tiap hari khawatir. Saudara, saya harus mengambil keputusan. Tiap hari itu ada berapa banyak keputusan. Dan keputusan-keputusan yang saya ambil, beberapa berkaitan dengan banyak orang, saudara. Situasi seperti ini kadangkala membuat seseorang merasa overwhelmed. Merasa kayak, waduh, kewalahan untuk mengambil setiap keputusan dengan tanggung jawab yang besar. Tapi saya selalu ingat bahwa ini gerejanya. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya adalah miliknya. Dan saya percaya kekuasaannya dia mutlak atas segala sesuatu. Saudara, sebelum melayani Tuhan, saudara harus berjumpa dengan Tuhan. Yaitu sebagai Tuhan yang maha kuasa. Pelayanan itu enggak mudah. Nanti kalau saudara belajar pelayanan Yesaya, saudara akan tahu betapa sulitnya pelayanan Yesaya. Sampai kalau saudara membaca terus, Yesaya beberapa kali merasa pergumulan yang tidak nyaman di dalam dirinya karena pelayanan kepada bangsa yang sangat tegar kengkuk. Tapi ada satu hal yang menghibur Yesaya, yaitu Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia juga menjumpai Tuhan sebagai Tuhan yang kudus. Dikatakan saudara di dalam ayat yang pertama, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta, Tuhan tinggi menjulang, lalu ada tambahannya, jubahnya memenuhi bait suci. Ada bait suci di sana, ada Raja Uzia mati di sana. Yesaya pasti bisa mengaitkan dua hal ini. Raja Uzia walaupun raja yang besar, tapi di akhir hidupnya, nasibnya dia tidak seberapa bagus. Dia pada waktu mati, dia menderita sebuah penyakit. Saudara tahu penyakitnya dia apa? Kolesterol. Karena dia raja yang sukses, begitu kan? Di mana-mana makan terus, begitu. Kepiting telur asin dan coba. Jadi matinya karena kolesterol. Saudara tahu penyakit apa yang dihadapi oleh Raja Uzia pada waktu dia tua? Kusta. Dan kenapa Raja Uzia menderita kusta? Dia bukan mati gara-gara kusta loh ya. Bukan. Tapi dia mati dalam keadaan menderita kusta. Dan saudara tahu kenapa? Karena suatu ketika Raja Uzia ini masuk ke bait Allah. Dan dia ingin mempersembahkan korban bakaran sendiri. Dia mau mengulang kesalahan Raja Saul dulu. Tidak mau menunggu imam, tidak mau menunggu orang yang berhak. Dia merasa bahwa dia raja, dia bisa melakukan apapun. Ketika para imam berkata, jangan, dia merasa bahwa aku punya kuasa, lu mau apa?
Jadi pada saat dia mau mempersembahkan korban, Tuhan menghukum Utsia saat itu juga, sehingga dahinya muncul putih-putih, seluruh tubuhnya muncul kusta, dan dia diusir oleh para imam. Dan Alkitab mencatat demikian di dalam 2 Tawarikh pasal 28. Dia diasingkan di satu tempat. Dia tidak boleh ada di bait suci. Jangankan ada di bait suci, kumpul dengan orang biasa saja tidak boleh. Jangankan ada di bait suci, karena dia telah menajiskan bait suci. Nah sekarang kita ditampilkan raja yang lain, sang raja semesta alam yang jubahnya memenuhi bait suci. Saudara pasti menangkap maksud saya. Raja Utsia dianggap najis, tidak boleh ada di bait suci. Sedangkan raja semesta alam, bait suci juga gak bisa menampung dia. Ujung jubahnya saja memenuhi bait suci. Bukan Tuhannya loh ya. Ujung jubahnya aja memenuhi bait suci. Dia jauh lebih besar daripada bait suci. Dan memang kita harus melihat Tuhan itu dengan cara begitu. Raja Utsia mati najis. Tidak layak ada di bait suci. Bahkan tidak layak ada di perkemahan, di sekeliling orang-orang Israel. Di rumah-rumah orang Israel bahkan tidak layak. Harus diasingkan. Tapi ada Tuhan semesta alam yang jauh lebih tinggi daripada bait suci. Dan pada saat Tuhan ada di bait suci itu, Yesaya melihat ada makhluk-makhluk rohani, makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk surgawi yang disebut serafim. Serafim punya 6 sayap, ya, punya 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi wajah, 2 sayap menutupi kaki, dan 2 sayap untuk terbang. Mengapa wajah perlu ditutupi? Terima kasih jawabannya. Wajah itu ditutupi. Terus kaki juga ditutupi. Bahasa Ibrani kaki, regel, itu mungkin bisa artinya kaki kalau secara hurufiah. Tapi kadangkala dipakai secara metaforis, figuratif, untuk kemaluan. Tergantung ini artinya hurufiah atau figuratif. Kalau hurufiah berarti itu kaki. Kalau ini figuratif berarti kemaluan. Hati-hati ya, itu namanya kemaluan. Nah, ada teman saya soalnya waktu mimpin doa syafaat, dia semangat sekali dan suasananya masih suasana misi. Jadi dia berdoa, Tuhan kami berdoa untuk orang-orang Kristen supaya mereka berani memberitakan Injil. Kemudian dia tambahkan, oh, untuk orang-orang Kristen yang malu-malu untuk memberitakan Injil, kami berdoa kiranya Tuhan hancurkan kemaluan mereka. Gitu. Rasa malu dan kemaluan beda ya, jadi tolong dibedakan. Dan kalau berdoa hati-hati ya, walaupun Tuhan kita itu maha maklum juga, pasti Tuhan tahu maksudnya apa, tapi tolong pakai bahasa Indonesia yang benar ya. Nah, saudara terlepas dari saudara menafsirkan regel ini secara hurufiah atau figuratif, tapi artinya sama, dan dengar saya baik-baik, artinya itu luar biasa. Bagian tubuh kita yang kita anggap paling mulia apa? Yang paling menghabiskan banyak dana. Jangan pura-pura enggak tahu ya. Jangan pura-pura enggak tahu. Yang paling banyak menghabiskan dana apa? Wajah. Ini wajah ini lambang dari segala sesuatu gitu loh. Orang itu kan diingat itu banyak sih ya. Masa orang diingat gara-gara kakinya kan enggak sih ya. Gitu. Kenal sama si A enggak? Oh iya, yang lengannya gede itu ya. Kan lucu sih. Berarti wajahnya di mana gitu kan. Jadi orang itu mengenal pertama ya mesti wajahnya begitu kan. Ada teman saya itu gini, kalau saya lihat orang itu mesti enggak wajah dulu dia bilang. Mesti saya lihat kaki dulu. Jadi kalau lihat orang ngawal gitu kan, dia lihat tuh kaki dulu gitu. Jadi dia seneng lihat kaki orang gitu kan. Jadi lihat, wah kalau betisnya mulus gitu kan. Dia lihat wah, ke atas, wah gak taunya kumisan sama frewoan gitu kan. Saya beritahu salah cara melihat. Ya lihat itu ini dululah wajah. Jadi wajah ini gambaran bagian tubuh yang paling mulia. Tapi walaupun paling mulia, kalau berjumpa dengan Tuhan yang kudus perlu apa? Ditutupi. Nah kalau bagian bawah, entah saudara menafsirkan kaki, entah saudara menafsirkan kemaluan, tetap artinya sama. Yaitu bagian tubuh yang dianggap paling rendah. Budaya kuno dulu kalau kaki dianggap paling kotor. Karena orang kan jalan ke sana kemari kan gitu.
Saudara jangan mikir gini, loh tapi kan serafim gak jalan, dia kan pakai sayap gitu kan. Jadi kakinya kan gak kotor gitu. Iya, serafimnya begitu. Tapi tiap kali orang mendengar kata kaki itu sudah ada kayak gambaran tertentu. Kalau kaki itu rasanya kayak, ah walaupun bersih loh namanya kaki. Gak percaya ya? Saya misalnya nih, saya tanya sama saudara ya. Saudara disiapkan makanan nih. Orang lain memasak buat saudara ya. Lalu cara masaknya adalah pakai tangan, tapi tangannya kotor. Dengan pakai kaki, tapi kakinya bersih. Saudara pilih makan yang mana? Coba, ayo, saudara pilih, coba ya. Ini makanan dimasak, tangan nih, pakai tangan nih, dicampur gitu. Tapi tangannya kotor nih. Yang ini enggak, pakai kaki, tapi kakinya bersih. Bikin es sirup misalnya gitu ya kan. Yang satu itu ngadonnya pakai tangan, tapi kotor gitu kan. Yang satu pakai kaki, tapi bersih. Milih sirup yang mana? Dua-duanya, oh kemproh kalau itu ya, kalau dua-duanya benar-benar menjijikkan. Nah, kita itu perlu tahu, itu masalahnya kan gambaran sih, gambaran. Jadi orang itu sudah tahu, misalnya nih ya, ada misionaris itu pergi ke pedesaan, ke pedalaman. Wah, dia kaget banget, dia dikasih makanan tuh sup, wah enak makanannya gitu. Tapi saudara tahu ditaruh di mana? Ditaruh di pispot. Pispot tempat kencingnya orang itu loh. Kalau orang sakit di rumah sakit itu kan ada tempat kencingnya, ditaruh di situ, tapi baru loh, baru. Saudara milih sop yang tidak enak di atas mangkok atau sop yang enak sekali tapi di atas pispot? Ah? Itu namanya gambaran, nggak bisa dilawan. Jadi orang zaman dulu tuh menganggap bagian tubuh yang paling rendah, yang paling hina itu kalau nggak kaki memang kemaluan. Jadi yang paling bagus pun tidak layak dipertontonkan di depan Allah yang kudus. Yang paling kotor apalagi. Nah, pada saat serafim itu ada di depan Tuhan, serafim berteriak kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tiga kali loh, tiga kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan orang Israel pasti tahulah kalau berseru tiga kali itu berarti penekanan. Dan yang menariknya apa? Begitu mendengar suara serafim itu berkata seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah semesta alam. Dikatakan rumah Tuhan itu bergoncang. Baru mendengar suara bahwa Tuhan itu kudus, rumah Tuhan itu bergoncang. Bisa bayangkan gak seandainya Tuhan sendiri yang ada di rumah itu? Pasti ambruk tidak karu-karuan. Kalau selama ini Tuhan ada di bait sucinya dan bait sucinya tidak roboh, itu bukan karena Tuhan kurang suci, tapi karena Tuhan beranugerah atas umatnya. Kalau saudara ada di tempat ini dengan semua keberdosaan saudara dan saya, dan kita tidak mati, itu bukan karena Tuhan kurang suci, tapi karena anugerahnya besar atas kita. Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang kudus. Dan serafim ini disebut sebagai makhluk yang paling cemerlang. Nama dari nama serafim, bahasa Ibrani-nya diperdebatkan, tapi saya memilih akar kata serafim artinya adalah the burning ones, yang menyala-nyala. Walaupun serafim menyala-nyala, tapi berjumpa dengan Tuhan, tetap mereka tutupi wajahnya, tetap mereka tutupi kakinya, karena mereka sadar betapa mereka tidak ada apa-apanya dibanding dengan kesucian Tuhan. Saya rindu setiap kali kita ada di dalam ibadah, kita menghormati kesucian Tuhan. Saya sungguh rindu kita serius mencari wajah Tuhan. Saya rindu supaya kita di dalam ibadah-ibadah kita, kita tidak lupa untuk mengadakan pengakuan dosa di awal ibadah. Saya melihat beberapa gereja Injili yang mencoba mengadopsi ibadah-ibadah kontemporer. Di beberapa tempat saya menyaksikan, mereka tidak ada pengakuan dosa sama sekali. Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Siapa kita sehingga kita merasa layak untuk berdiri di depan Allah yang suci? Kita perlu mohon ampun dan perlu meyakini bahwa korban Kristus di kayu salib sempurna untuk kita. Jadi Yesaya menemui Tuhan, menemukan Tuhan sebagai Allah yang berkuasa dan sebagai Allah yang kudus. Dan apa yang terjadi setelah seseorang menjumpai Tuhan? Apa yang akan terjadi seandainya kita, saya dan saudara, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan segala kekuasaan dan kekudusannya? Yang pertama yang akan terjadi pada kita adalah ini.
kita menyadari keberdosaan kita. Pada saat Yesaya melihat Tuhan, menarik sekali saudara, reaksi spontan dari Yesaya adalah, celakalah aku binasa. Lalu dia berkata begini, aku orang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Saya tanya kepada saudara, apakah Allah menegur Yesaya? Apakah Allah membeberkan dosa-dosa Yesaya? No. Ini reaksi yang spontan. Begitu orang melihat kekudusan Allah, maka orang itu sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bukan cuma dia sadar bahwa dia orang yang berdosa, tapi dia sadar dia tidak lebih baik daripada orang lain. Ini penting. Karena berapa kali kita merasa bahwa kita berdosa, tapi merasa diri lebih baik daripada orang lain. Jadi orang-orang seperti ini lupa Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Patokan kita itu bukan orang lain. Patokan kita adalah Tuhan sendiri. Pada saat kita mengukur kekudusan kita dengan Tuhan, maka kita sadar kita berdosa dan kita sadar orang lain dengan kita tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Saudara, seandainya saudara ada di sebuah perkumpulan, taruhlah saudara ada di gereja ini, lalu saudara punya uang 500.000. Lalu bicara, kira-kira siapa di sini yang termasuk orang kaya? Wah, saudara pasti berdegup kencang jantungnya. Siapa tahu saya masih dapat peringkat, ya kan? Walaupun peringkat 200 kan lumayan, saudara masih dapat nomor urutnya gitu. Karena saudara merasa bahwa, weh aku punya 500.000 kok gitu. Siapa tahu loh di dalam daftar jemaat rek, wah, yang paling kaya saya menduduki posisi yang ke-550 misalnya begitu. Padahal jemaat kita cuma 500 misalnya. Nah, kita berharap kita

ini miskin banget, benar-benar miskin. Saudara nggak akan pernah dapat peringkat gitu. Sama, kita ini seringkali merasa diri lebih benar karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Coba kalau saudara membandingkan diri dengan Tuhan, saudara pasti berkata seperti Yesaya, aku seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya tidak bilang begini, Tuhan aku orang yang najis bibir, tinggal di antara bangsa yang lebih najis bibirnya. Enggak, sama persis ya. Sama persis. Saudara mungkin saudara berkata, ya rohaniwan pendeta itu lebih rohani. Saya yakin ketika orang disebut, oh dia lebih rohani, pasti dibandingkannya dengan orang lain. Tapi begitu kita semua berdiri di hadapan kekudusan Tuhan, maka kita semua akan sepakat, we are sinners, no one is better. Kita semua orang berdosa, dan tidak ada satu orang pun yang lebih baik dari orang lain. Saya ingin saudara benar-benar paham ini ya. Karena seringkali konflik terjadi. Satu, karena kita merasa tidak bersalah. Dua, kalaupun kita merasa bersalah, kita masih merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang menyebabkan konflik tidak bisa teratasi dengan baik. Saudara selalu merasa saya gak salah kok, orang lain yang salah kok begitu. Lalu pada saat ditunjukkan bahwa saudara salah, orang lain salah, saudara seringkali berkata, iya tapi kan aku lebih benar daripada dia, dia lebih keterlaluan. Makanya konflik sulit untuk diselesaikan. Tapi coba tiap kali ada kesalahan, saudara menyadari engkau orang berdosa, urusannya jadi beres. Jangan mengukur kebaikanmu dengan kebaikan orang lain, tapi ukur kebaikanmu dengan kebaikan Allah. Ada banyak orang yang tanya kepada saya, apa rahasia mengampuni? Oh, apa rahasia mengampuni? Saya selalu kasih tips ya, kalau mau mengampuni orang lain itu sederhananya begini. Sadari bahwa kesalahan orang lain kepada kita jauh lebih kecil daripada kesalahan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, masakan kita tidak mau mengampuni orang lain. Hanya orang yang menyadari betapa dosanya besar dan betapa anugerah Tuhan lebih besar daripada dosa itu, hanya orang itu yang bisa mengampuni orang lain dengan mudah. Jadi sebetulnya dibalik orang tidak mau mengampuni, memang ada perasaan tersakiti. Tapi ada satu lagi, yaitu perasaan arogan. Kesombongan. Kesombongan itu seringkali menghalangi kita untuk memberikan pengampunan. Kita merasa orang lain itu keterlaluan sikapnya terhadap kita. Kita enggak pernah berpikir bahwa sikap kita kepada Tuhan juga jauh lebih keterlaluan daripada sikap orang lain kepada kita. Amin. Pengampunan itu sederhana kok. Saya ditikam dari belakang oleh orang-orang yang pernah saya tolong. Saya mengalami, bukan cuma sekali, bukan cuma dua kali. Saya mengalami berkali-kali, saudara. Saya mengalami dibenci tanpa alasan, walaupun saya tidak pernah kenal orang itu. Saya dibenci oleh orang yang saya tidak pernah ngomong negatif sedikit pun terhadap dia. Bahkan saya selalu ngomong positif. Dia bisa menjelek-jelekan saya. Tapi saya mudah untuk mengampuni orang-orang semacam itu. Kenapa? Karena saya sadar kesalahan dia kepada saya itu tidak sebanding dengan kesalahan saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan ampuni saya, seharusnya saya mau mengampuni orang lain. Itu prinsip kita. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, bandingkan diri dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Yang pertama, kita menyadari keberdosaan kita. Yang kedua, apa yang akan terjadi, saudara, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yaitu kita menyadari kemalangan kita, kebinasaan kita. Yesaya bukan cuma berkata, aku najis bibir, aku tinggal di dalam bangsa yang najis bibir. Tidak, tapi dia kalimat pertamanya adalah, celakalah aku, aku binasa. Saudara, ketika seseorang menyadari bahwa dia berdosa, maka dia pada saat itu juga seharusnya menyadari bahwa dia layak untuk dibinasakan. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, kematian. Makanya saya selalu mengajarkan di mana-mana begini, saudara. Terkejutlah dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, saudara perlu terkejut. Kenapa? Karena di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan dosa seharusnya tidak mengagetkan. Saya ulang sekali lagi, kalimat ini saya sudah berkali-kali mengulang, tapi ini menjadi cara saya menjalani hidup. Saya tidak kaget

0: dengan berbagai macam dosa yang terjadi, bahkan berbagai macam dosa yang orang lain lakukan kepada saya. Karena saya menyadari, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Tiap pagi kalau saudara bangun, harusnya kaget. Orang berdosa kok masih hidup ya? Waduh, luar biasa. Orang berdosa kok masih hidup? Gitu loh, kaget gitu loh saudara. Ketika saudara masuk ibadah gitu kan, pulang loh, gak dihukum mati ya. Waduh, harusnya kaget gitu loh Zara. Jangan merasa, ya wajar lah masuk kebaktian pulang gak mati itu wajar. Itu gak wajar loh, sungguhan. Kalau Tuhan gak berkemurahan, saudara masuk di sini, saya masuk di sini, gak bisa keluar loh. Cuma bisa check-in, gak bisa check-out. Sungguhan kalau Tuhan tidak punya kemurahan, saudara masuk tempat ibadah di tengah hadirat Tuhan yang kudus, gak ada satupun di antara kita yang bisa pulang dengan selamat. Ngerti gak maksud saya? Jadi tiap kali saudara bisa masuk ibadah, keluar ibadah tanpa mengalami kematian, saudara itu bersyukur kepada Tuhan. Tiap kali saya dipercaya Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saya berkata ini anugerah Tuhan. Kenapa? Jangankan untuk khotbah, untuk hidup pun saya tidak pantas. Saya ulang sekali lagi, jangankan untuk berkhotbah, untuk hidup pun saya tidak pantas. Karena every single day I commit sins. Setiap hari saya melakukan dosa, dan kalau bukan kemurahan Tuhan, saya tidak bisa hidup hari ini. Setiap kita harus punya sense of fear, perasaan takut kepada Tuhan. Takut bukan karena apa? Takut karena kita menyadari bahwa Dia begitu kudus dan kita begitu berdosa. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu akan membuat kita menyadari kita tidak pantas mendapat apapun yang baik di dunia ini. Makanya selama ada yang baik yang saudara nikmati, bersyukurlah. Terkejutlah dengan kebaikan. Saya beberapa waktu lalu ada di satu kota, saudara, lalu ketemu dengan seseorang. Wah, dia traktir saya makan. Dan dia bilang begini, waduh, kita ini bersyukur saya bisa ngomong-ngomong enak begitu. Dan saya juga ngomong, you know what, I treasure our friendship gitu. Saya sangat menghargai persahabatan kita. Lalu saya ajarkan sesuatu kepada dia. Saya bilang begini, friendship itu amazing. Wah, dia kaget. Kenapa friendship itu amazing? Karena aku orang berdosa, kamu orang berdosa. Seharusnya kita itu saling melukai. Karena kita gak punya pilihan lain. Sebagai orang yang berdosa, yang naturnya dikuasai oleh dosa, kita tidak tahu dan tidak mampu melakukan kebaikan. Kalau bukan karena Tuhan memberi kita wahyu dan anugerah umum, ada hukum moral, ada hukum legal, ada hati nurani, ada macam-macam itu. Setiap orang itu bisa saling membunuh loh, saudara. Ada hukum, hukum moral, hukum legal, ada hati nurani. Tuhan itu beri kepada manusia supaya manusia itu tidak seburuk yang manusia bisa menjadi lebih buruk. Gak bisa. Dan khusus kita sebagai orang Kristen, Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Jadi saya beritahu begini, kalau kita punya sahabat, ayo treasure our friendship. Kalau kita memiliki rekan kerja yang baik, ayo bersyukur. Kalau saudara punya teman sahabat yang menikung dari belakang, wajar. Kalau saudara ditikam dari belakang, wajar. Karena semua orang itu orang berdosa. Amin. Jangan kaget dengan penderitaan dan kejahatan, oke? Kok enggak oke sih? Jangan kaget dengan penderitaan dan kejahatan. Karena dunia kita jauh lebih buruk daripada yang kita sadari. Yang ketiga, apa yang akan terjadi pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bukan cuma kita menyadari keberdosaan kita dan kemalangan kita, tapi yang ketiga, kita menyadari anugerah Allah. Ayat 6 dan 7 luar biasa. Di ayat 5, ketika Yesaya berteriak, celakalah aku binasa. Saudara tahu, apakah Yesaya minta tolong kepada Tuhan? Tuhan tolong gitu. Apakah Yesaya berteriak, Lord have mercy on me begitu? Apakah begitu? No. Dia tidak melakukan apapun. Dia cuma berteriak, aku orang berdosa, aku pasti binasa. Tanpa Yesaya minta, Tuhan mengambil inisiatif. Salah seorang dari serafim langsung mengambil supit, langsung ambil bara di atas mesbah bakaran. Maka saya yakin, saudara, serafim ini asalnya dari Tiongkok. Karena dia ngambilnya pakai supit, saudara. Terjemahan Indonesia ini supit. Sebetulnya dalam bahasa Ibrani-nya bukan supit, saudara. Jadi bahasa Ibrani-nya itu alat untuk menjepit gitu loh, saudara. Jadi lebih tepatnya diterjemahkan itu penjepit, bukan supit gitu loh, saudara. Sebab kalau kita terjemahkan supit itu kan kesannya itu kayak Serafina rambutnya gondrong gitu kan. Pada waktu mau ngambil ada lagunya dong teng dong teng teng dong dong gitu kan. Terus ngambil barangnya begitu. Enggak sih, enggak gitu. Bahasa Ibrani-nya enggak begitu sih. Jadi Serafim ini langsung loh, saudara, ambil bara di atas mesbah bakaran. Dan ini menarik sekali, karena Serafim itu tidak tanya kepada Yesaya begini, do you need any help? Gitu kan? Enggak. What can I do for you? Enggak juga, benar ya? Tidak. Benar-benar tidak. Jadi manusia itu tidak punya peranan sama sekali di dalam hal ini. Dan ini amazing. Tuhan sebagai inisiator, dan dia melakukan segala-galanya sendirian. Tidak ada porsi dari manusia. Dan yang lebih menarik bagi saya adalah ketika Yesaya berteriak, aku binasa. Harusnya Tuhan melakukan apa harusnya? Kalau saudara jadi Tuhan, Yesaya berteriak, aku binasa, aku orang berdosa. Gitu kan? Tuhan kan harusnya berkata begini kan ya. It's okay, everything is gonna be all right in Christ. Okay, 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, kamu akan menjadi suci kembali. Wah, langsung cah, gitu kan. Dia jadi suci. Wah, enggak. Tetap harus ada sesuatu diambil dari korban bakaran. Kenapa? Dalam bahasa Ibrani, tidak jelas altarnya, mesbahnya ini mesbah apa. Ada yang bilang itu mungkin mesbah ukupan. Karena ada asap yang memenuhi rumah ibadat, rumah suci, bait sucinya Tuhan. Tapi ada yang menafsirkan itu mesbah korban bakaran. Dan saya setuju dengan yang kedua. Kemungkinan besar yang dimaksud mesbah di sana adalah mesbah bakaran. Karena Alkitab mengajarkan saudara, tidak mungkin ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan itu dicatat di dalam Alkitab beberapa kali. Imamat pasal yang ke-16, pasal 17, Ibrani pasal 9, saudara. Jadi tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Saya menafsirkan bahwa para serafim ini, salah satu di antara mereka langsung pergi tanpa diminta oleh Yesaya, mengambil bara dari mesbah bakaran, meletakkan di bibir Yesaya sebagai simbol bahwa dosanya sudah dibereskan. Saudara, penting untuk diperhatikan. Listen to me very carefully. Tuhan bukan cuma menyelamatkan kita dari upah dosa, tetapi Tuhan menyelamatkan kita dari sumbernya, yaitu dosa sendiri. Kalau Tuhan cuma berkata kepada Yesaya, okay, Yesaya, dosamu, okay ya, kamu tidak akan mati deh. Tapi Yesaya tetap dikalahkan oleh dosa. Apa gunanya? Begitu dia mengatakan, kamu tidak akan mati, dosa-dosamu yang lalu aku ampuni. Maka Yesaya langsung akan berbuat dosa lagi. Dan itu akan terjadi berkali-kali. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bukan cuma membereskan upah dosa, tetapi dia membereskan dosanya sendiri. Sehingga kita tidak perlu takut lagi dengan dosa. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Setiap orang Kristen yang sudah di dalam Kristus, karena Kristen sungguh-sungguh pasti di dalam Kristus. Kalau cuma mengaku Kristen, belum tentu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang itu pasti akan menang melawan dosa. Kita bisa jatuh? Bisa. Tapi saya selalu berkata begini ya, perhatikan baik-baik, banyak orang Kristen yang gak paham. Kita ini pasti memenangkan peperangan, walaupun kita kadang kalah dalam pertempuran. Saya ulang sekali lagi. Kita pasti memenangkan peperangan, walaupun kita kadang kalah dalam pertempuran. Bedanya apa? Peperangan itu terdiri dari banyak pertempuran. Beberapa pertempuran, kita itu harus berperang di situ. Tapi peperangan kita, bukan kita yang perang. Yesus Kristus sudah berperang melawan ular tua, si iblis itu. Kemenangan sudah ada di tangan. Cuma kita ini perlu menyelesaikan beberapa pertempuran. Makanya saya yakin peperangan sudah pasti ada di tangan. Walaupun kita kadangkala masih kalah di dalam pertempuran. Tapi begitu kita kalah, berdiri lagi. Karena kita yakin kita akan menang. Jangan biarkan iblis berkata kepada saudara, sudahlah kamu gak mungkin bisa berubah. Sudahlah, nyerah saja. Lalu ada suara, wah, kutipan yang terkenal sekali.
1: watuk ana tombone, wata ora iso ditomboni, gitu ya. Yang artinya batuk itu ada obatnya, tetapi watak tidak bisa disembuhkan. Saudara jangan percaya omongan-omongan semacam ini, karena di dalam Kristus semua yang saudara perlukan untuk hidup kudus sudah disediakan, dan disediakan dengan limpah. Amin. Dia bukan cuma menyelamatkan kita dari upah dosa, tapi dia membuat kita menang melawan dosa. Dan yang terakhir, saudara, apa yang akan terjadi kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Bukan cuma kita menyadari keberdosaan kita, menyadari kemalangan, kebinasaan kita, menyadari anugerah Tuhan bagi kita, tapi ini yang menjadi klimaks. Kita merengkuh panggilan Allah dalam hidup kita. Saudara, dalam cerita yang kita baca tadi, yang menarik adalah dari ayat 1 sampai 7, Tuhan itu tidak berbicara sama sekali. Tuhan itu kelihatannya pasif. Tuhan cuma duduk, benar ya? Pasif kan ya duduk itu. Lalu serafim yang aktif berteriak, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yang dilakukan Tuhan apa? Kita gak dikasih tahu. Tuhan ngomong apa? Gak dikasih tahu. Bahkan ketika Yesaya berteriak, aku orang berdosa, celakalah aku. Tuhan juga tidak ngomong apa-apa. Salah seorang serafim yang bergerak aktif, lalu mengambil bara dari atas mesbah, lalu meletakkan di bibir Yesaya, dan yang berkata-kata itu siapa? Yang berkata-kata Tuhan atau serafimnya? Serafim. Tapi saudara tahu, pertama kali di dalam kisah ini, Tuhan berbicara. Yang Tuhan bicarakan apa? Ini dia yang Tuhan bilang. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau kuutus? Kalau sampai Tuhan bicara for the first time in this story, berarti saudara tahu klimaksnya ada di mana. Ngerti maksud saya? Tuhan seolah-olah tidak mau berdiam diri lagi. Dia seolah-olah langsung tanya kepada kita, siapa yang mau kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku. Ini pertama kali Allah berbicara. Berarti ini sangat penting sekali. Dan saudara, ketika Allah memanggil Yesaya, menariknya adalah Tuhan tidak memberi perintah. Tuhan tidak berkata begini kepada Yesaya, Yesaya, kamu mau disembuhkan dari kenajisanmu? Kamu mau dilepaskan dari kebinasaanmu? Mau Tuhan. Ada syaratnya. Yaitu kalau kamu mau pergi memberitakan Injilku. Enggak. Bahkan Tuhan tidak berkata begini, Yesaya sini, setelah kamu aku kuduskan, setelah aku kasih karunia, maka sekarang aku perintahkan kamu, pergi. Tidak. Tuhan membuat undangan. Tuhan tanya gini, siapa yang mau pergi untuk aku? Tapi undangan ini sangat sulit untuk ditolak, saudara, ngerti gak sih? Yesaya itu untuk hidup aja sudah anugerah. Dipakai Tuhan, itu jauh lebih anugerah lagi. Biasanya kita ini cuma omong kosong aja sih. Cuma lip service. Cuma abang-abang lambe kalau orang Jawa bilang. Cuma manis-manis bibir aja. Kita bilangnya begini, Tuhan, untuk hidup saja ini sudah anugerah. Are you serious? Kalau untuk hidup aja itu anugerah, maka dipakai Tuhan. Hidupmu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Seharusnya saudara mengatakan ini anugerah yang lebih besar. Amin. Sulit untuk ditolak. Tapi saya heran mengapa banyak orang Kristen yang berani berkata untuk hidup pun anugerah, tapi Tuhan panggil dia, enggak mau. Are you serious? Yang mengundang saudara itu Allah yang kudus. Yang mengundang saudara adalah Allah yang maha kuasa, saudara. Saudara seharusnya berbangga. Seharusnya berbangga. Saudara, saya mau cerita ini, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi supaya saudara tahu bahwa pendetamu bukan orang sembarangan. Beberapa teman saya, wah itu cerita, teman-teman yang beda itu cerita. Wah kalau kumpul sama hamba Tuhan lain kan ditanya gini, kamu S1-nya dari mana? Wah sekolahnya. Lalu nyebut, wah dari Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, dari STAS. Wah langsung orangnya bilang gini, wah berarti satu sekolah dong sama Yakub Trihandoko dong. Iya, itu kakak kelas saya gitu kan. Atau, iya itu adik kelas saya gitu kan. Langsung orang lain bilang, berarti kamu pintar bahasa Yunani dong gitu. Selalu kalau dikaitkan dengan saya itu kok langsung pinter gitu. Saya sebetulnya gak terlalu seneng sih saudara. Saya, wah kamu satu kelas ya sama Yakub Triandoko ya. Iya, berarti kamu pasti ganteng gitu. Enggak, soalnya kan orang bisa langsung lihat kan gitu kan ya. Maksudnya kan enggak ganteng. Teman saya itu bukan saya ya. Kadangkala bisa melayani itu luar biasa. Saya sering kali ditanya, "Wah, kamu murid kesayangannya Pak Joseph Tong ya?" Wah, gitu. Pokoknya kalau ada belakangnya Tong itu kan rasanya kayak luar biasa gitu loh, Sarah. Pokoknya orang Kristen tuh kalau belakangnya dikasih Tong gitu aja, udah kelihatan beda banget ya kan. Kalau enggak Pak Stephen Tong, Pak Joseph Tong gitu kan. Sarah, ketika Pak Joseph Tong memanggil saya untuk melayani, ketika dia berkata dulu misalnya, "Yakub, ada gereja punya masalah. Tolong kamu bantu gereja itu." Ketika dia berkata begitu, saya tidak punya hak untuk menolak dan saya tidak mungkin menolak. Kenapa? Karena ketika dia memanggil saya untuk menangani gereja yang bermasalah, itu kehormatan buat saya. Berarti dia memandang saya mampu. Karena orang yang hebat tidak mungkin sembarangan memilih orang. Dia pilih orang yang dia anggap mampu untuk menangani. Apalagi ini situasinya sangat buruk sekali. Dan dia berkata, "Yakub, tolong tanganin gereja itu." Dan saya bersyukur di sana setahun keadaannya membaik oleh anugerah Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memanggil engkau, apakah ada alasan untuk berkata tidak sih? Ketika Tuhan panggil engkau, engkau orang yang berdosa yang seharusnya binasa, yang diberi hidup kekal. Bukan cuma dibebaskan dari kematian, tapi diberi kehidupan kekal. Dan saudara dipelihara dengan sempurna oleh rohnya di dalam diri kita. Adakah alasan bagi kita untuk berkata no? Kalau Yesaya tidak mungkin. Ketika Tuhan bertanya kepada Yesaya, "Siapa yang mau pergi untuk aku?" Yesaya tidak bisa berkata no. Kenapa? Karena namanya depannya yes. Garing banget ya, recehan ya, guruannya ya. Karena dia Yesaya. Jadi tiap kali dipanggil dia selalu berkata yes, saya. Bagaimana dengan kita? Tuhan panggil kita sekarang. Tuhan panggil kita sekarang. Setelah Tuhan memberi anugerah yang besar, Tuhan tidak butuh kita, tapi Tuhan mau melibatkan kita. Yang seharusnya menjadi respons kita di bulan misi ini, apapun yang Tuhan minta dari kita, apapun yang Roh Kudus gerakkan dalam hatimu, mungkin memberikan waktu berdoa, mungkin memberikan tenaga menjadi misionaris, mungkin sedang melakukan hal-hal tertentu di dalam misi, atau bahkan ketika Tuhan menggerakkan hatimu untuk berkorban lebih banyak bagi misi, maka seharusnya saudara berkata, "Let's do it, let's do it." Ayo lakukan. Ketika Tuhan mengutus engkau, harusnya engkau berkata, "Let's do it, Lord. I am going right now. I'm going right now." Sekarang. Beri dirimu untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita mengambil waktu bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur untuk keselamatan yang dia berikan secara cuma-cuma bagi kita. Bersyukur bahwa kita bukan cuma dibebaskan dari hukuman dosa, tapi kita dilepaskan dari kuasa dosa. Bersyukurlah. Carut marut kita, mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Kehancuran kita, mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa tidak layak, Yesaya juga merasa tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan. Kalau engkau merasa tidak mampu, kehilangan pengharapan, toh Tuhan yang datang dan memberikan pengharapan. Mari membuka hati bersyukur kepada Tuhan dan memberi diri kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami hanya ingin Tuhan bekerja di dalam kami, melindungi kami, memberkati kami, melimpahi kami dengan segala sesuatu yang baik. Tapi kami lupa berdoa supaya Tuhan bekerja melalui kami untuk orang lain. Ampuni kami, kami begitu egois ya Tuhan. Kekristenan kami begitu dangkal. Kami hanya menjadi orang-orang yang mengumpulkan berkat. Tapi kami tidak pernah menjadi saluran berkat. Tuhan ampuni kami. Ketika hari ini Tuhan berbicara kepada kami dan menantang kami untuk pergi memberitakan Injil, untuk melibatkan diri dalam pergerakan misi dunia, terutama di Indonesia, menjangkau suku-suku yang terabaikan, yang belum mendengar Injil sama sekali, atau yang jumlah orang Kristennya terlalu sedikit. Ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan biarlah Engkau mengingatkan kami betapa beruntungnya kami, kami masih hidup. Betapa beruntungnya kami bahwa Raja semesta alam mau mencari kami dan menyelamatkan kami. Tidak pernah menyerah untuk mengalahkan kami dan merengkuh kami di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Raja semesta alam yang tidak membutuhkan apapun di dalam dunia ini. Bahkan Engkau tidak membutuhkan every single thing in this universe. Tapi Engkau mau memanggil kami, melibatkan kami. Tuhan, ini kehormatan besar bagi kami. Sudah sepatutnya kami berkata ya untuk setiap panggilan-Mu. Lunakkan hati kami, lembutkan hati kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Kita hidup dalam zaman yang mementingkan semuanya itu baik. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, kita biasanya langsung tutupi. Bukan selesaikan, tapi tutupi. Karena kita semua ingin tampilnya itu begitu sempurna di mata orang lain. Dan semua orang menganggap bahwa orang yang sempurna adalah orang yang hebat. Tapi sebetulnya itu merupakan kebohongan secara publik. Karena kita tahu bersama tidak ada orang yang sempurna. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu bukan hanya kebohongan publik, tapi itu merupakan perlawanan terhadap isi Alkitab. Karena Tuhan mencari bukan orang sempurna. Kalau dia cari orang sempurna, dia tidak akan pernah menemukannya. Tapi Tuhan mencari hati yang hancur. Tuhan mencari orang-orang yang mengakui keterbatasannya, yang mengakui keberdosaannya, dan mengizinkan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang sempurna, menunjukkan kasih karunia-Nya yang sempurna bagi kita. Nah, malam ini saya akan berbicara tentang satu topik yang mungkin kita tidak sukai, yaitu tentang pertobatan. Karena topik ini pasti akan membawa kita sebagai seorang terdakwa di depan Allah yang kudus. Karena topik ini akan membuat kita merasa tidak nyaman. Karena topik ini akan menguak semua yang buruk di dalam hidup kita. Tapi saya yakin, saudara, sebagaimana kita perlu senantiasa check up kesehatan secara rutin, kita semua juga perlu mendengar khotbah-khotbah yang keras, termasuk tentang pertobatan. Dan hari ini saya akan mendasarkan khotbah pertobatan ini dari satu teks yang saudara sering baca dan mungkin saudara hafal setiap hari, yaitu dari kitab Sefanya pasal yang kedua. Saya beri kesempatan satu hari untuk mencari kitab ini. Kitab Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Saya yakin kitab nabi-nabi kecil termasuk Sefanya salah satunya adalah kitab yang paling jarang dikotbahkan, sehingga saya memberi kesempatan untuk mencarinya satu hari untuk menemukannya, dan semoga satu hari bisa ketemu. Kalau tidak ketemu berarti kita harus mengkotbahkan di lain waktu. Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat 1 dibacakan oleh yang dosanya banyak 75% ke atas, dan ayat 2 yang di bawah 75%, ya. Nanti ayat ketiga saya yang baca. Mulai dari yang dosanya di atas 75%. Nah, enggak ada. Enggak ada. Jadi saya baca ya ayat 1, nanti saudara semua ayat yang kedua, ayat 3 kita baca sama-sama. Sefanya 2 ayat 1 sampai 3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan bersama, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Ini ada seruan pertobatan. Tapi kita bertanya-tanya, mengapa seruan ini perlu untuk didengarkan? Apa yang menjadi keadaan bangsa Israel pada waktu itu? Apa yang menjadi situasi umat Allah pada waktu itu sehingga Allah perlu memberikan seruan pertobatan? Itu yang akan saya jelaskan di bagian awal. Jadi saya akan menjelaskan mengapa seruan ini perlu untuk disampaikan. Bagian yang kedua, saya akan menerangkan bahwa Allah yang memanggil kita untuk bertobat adalah Allah yang berbelas kasihan. Apa bentuk belas kasihan Tuhan kepada orang yang berdosa? Dan nanti bagian terakhir dari khotbah saya adalah tentang pertobatan yang sejati. apa ciri-ciri pertobatan yang sejati. Jadi saya akan menerangkan pertama alasan mengapa seruan ini diberikan. Yang kedua saya akan menerangkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan kepada orang berdosa. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan Allah menuntut pertobatan yang sejati. Dan mari kita membahas yang pertama, mengapa seruan ini perlu untuk diperdengarkan. Kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, maka kita tahu situasi umat Allah pada waktu itu, yaitu bangsa Yehuda. Dikatakan pasal 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda. Jadi kalau kita semua ingin tahu keadaan bangsa Yehuda, keadaan orang-orang Israel pada waktu itu, maka yang kita bisa lakukan dua cara. Satu, membaca kitab Raja-Raja atau Tawarikh, karena di sana diceritakan bagaimana Yosia memerintah dan keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Kita bisa tahu dengan membaca Tawarikh Raja-Raja. Tapi malam ini saya tidak akan mengajak kita membaca Tawarikh Raja-Raja, tapi sebaliknya saya ingin kita melihat cara yang kedua, yaitu membaca Sefanya pasal pertama. Karena dari Sefanya pasal pertama kita bisa tahu secara jelas, secara spesifik, kira-kira dosa apa saja yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan ternyata kalau saya mencoba membaca situasinya, situasinya benar-benar buruk. Misalnya kalau kita membaca pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Tampaknya ini persoalannya berat sekali, sampai Tuhan mau membasmi semuanya. Apakah benar berat? Ternyata memang benar. Dari atas sampai bawah, itu semua berbuat dosa. Ayat yang keempat, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Berarti ini bicara tentang rakyat biasa. Yehuda dan penduduk Yerusalem, ini bicara tentang orang-orang biasa. Tapi ternyata bukan cuma orang-orang biasa yang melakukan dosa. Kalau kita membaca di bawahnya, mari kita lihat ayat yang ke-8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Kali ini bukan cuma penduduk, rakyat, orang yang ada di bawah, tetapi juga para pemuka, para anak raja. Jadi orang-orang yang mendapati posisinya tinggi, itu juga berbuat dosa. Dari atas sampai bawah, semuanya rusak. Nah saudara mungkin bertanya-tanya, rusaknya itu seperti apa ya? Apakah mereka itu tidak percaya Tuhan? Apakah mereka itu lupa dalam ibadah? Ternyata tidak. Kalau nanti kita akan lihat satu persatu, kira-kira kesalahannya mereka apa, maka jangan kaget. Kita tidak lebih baik dari bangsa Yehuda. Misalnya apa? Coba kita lihat saudara, apa yang menjadi kesalahan mereka. Mari kita membaca ayat yang ke-4 dan ke-5. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Garis bawah itu, mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Dengan kata lain, mereka sebetulnya tidak meninggalkan Tuhan sama sekali. Mereka masih beribadah kepada Tuhan, bahkan mereka masih bersumpah setia kepada Tuhan. Tapi persoalannya adalah bukan cuma Tuhan dalam hidup mereka, masih ada yang lain, masih ada dewa-dewa kafir, dewa-dewa asing yang mereka sembah. Bukan cuma Tuhan satu-satunya di dalam hidup mereka. Dan kalau kita mau jujur, bukankah kita seringkali tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup kita? Ada beberapa orang menempatkan berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. Makanya ketika sakit tidak sembuh, mulai kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Itu berarti bagi orang itu, Tuhan itu kalah penting dengan berkat Tuhan. Kita kadang-kala menganggap Tuhan itu cuma salah satu, atau paling baik kita pikirannya Tuhan itu nomor satu. Padahal tuntutan di Alkitab, Tuhan bukan salah satu, Tuhan bukan nomor satu, tetapi Tuhan satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, saya dan saudara melihat hidup kita, kadangkala loh kita akan mengatakan, iya, kadangkala Tuhan bukan satu-satunya yang penting dalam hidup kita. Mungkin kita tidak sevulgar kesalahannya, tidak seeksplisit kesalahan bangsa Yehuda, ada patungnya, mereka menyembah begitu kan? Tidak. Tapi dalam hidup kita, kita seringkali tidak menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting. Dan cara untuk menguji apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya adalah pada saat yang lain diambil dari kita. Pada saat yang lain diambil dari kita, baru itu akan ada ujian. Apakah kita selama ini mengasihi Tuhan atau mengasihi berkat Tuhan? Ketika kita sehat, ketika kita kaya, ketika kita sukses, mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan, Engkau yang paling berharga. Tapi kalau mulai semuanya diambil, kekayaan kita, kesehatan kita, kesuksesan kita, semua mulai diambil dan kita bertemu dengan Tuhan, apakah kita tetap puas dengan Tuhan? Kalau kita tidak puas dengan Tuhan, ketika semua yang lain diambil, berarti kita belum menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting di dalam hidup kita. Kesalahannya tidak jauh beda dengan kita. Nah, kesalahan lain yang dilakukan mereka apa? Coba kita lihat, saudara. Mari kita melihat pasal yang pertama. Mari kita melihat pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, perhatikan ini, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan juga tidak berbuat jahat. Ini bagi kita agak aneh ini. Biasanya kan kita mendengar orang, Tuhan itu baik, atau sebaliknya, Tuhan itu tidak baik. Tapi ini ada orang mengatakan, Tuhan itu ya tidak baik, ya juga tidak jahat. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini loh, orang-orang ini mengabaikan Tuhan, tidak peduli Tuhan. Ada Tuhan juga oke, tidak ada Tuhan juga tidak ada masalah. Makanya ini tipikal orang yang acuh tak acuh terhadap Tuhan. Kelihatannya percaya Tuhan, masih bersumpah setia, masih kebaikan Allah, sama seperti kita juga kan, masih ikut persekutuan, masih ikut kebaktian. Tapi mungkin kita itu mengatakan begini, ada Tuhan tidak apa-apa, tidak ada Tuhan tidak masalah. Yang lebih celaka adalah ada Tuhan tidak apa-apa, tidak ada Tuhan lebih enak. Loh, bukankah kita kadang-kala dalam hidup kita kan begitu kan ya? Bangun pagi tidak berdoa, ya tidak apa-apa itu. Hidup pekerjaan berjalan seperti biasa, kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak masalah itu. Jadi kita seringkali menganggap walaupun Tuhan ada, tapi kita tidak mempedulikan Tuhan. Hidup seperti Tuhan tidak ada. Bukankah tidak jauh beda dengan kesalahan kita juga? Jadi mereka bersumpah setia kepada Tuhan, tapi bukan cuma kepada Tuhan, kesalahannya mereka di situ. Dan kalaupun mereka percaya kepada Tuhan, mereka menganggap Tuhan itu bisa diabaikan dalam hidup ini. Jadi kalau pakai istilah modern, mereka ini adalah ateis praktis. Kalau ditanya di pikirannya percaya Tuhan enggak? Percaya, Tuhan ada, haleluya gitu. Tapi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah, tidak heran, orang yang tidak menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting, orang yang mengacuhkan Tuhan, maka orang semacam ini akan terlihat dari hidupnya. Hidupnya apa? Penuh dengan kekejaman, penuh dengan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang saudara akan lihat di pasal yang pertama. Apa jadinya orang itu ditentukan oleh apa yang mereka sembah. Makanya ada sebuah ungkapan kuno klasik yang populer itu begini. You are what you are worshiping. You are what you are worshiping. Artinya siapa kamu ditentukan oleh siapa yang kamu sembah. Orang kuno paling paham ungkapan ini. Sebab mereka itu biasanya punya konsep dewa kayak begini disembah, dewa kayak begini disembah. Dan di dalam Alkitab, bukankah Tuhan mengatakan begini kan, kuduslah kamu sebab banyak polisi berkeliaran di sekitar kita. Bukan kan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi siapa Allah itu akan menentukan siapa kita. We are what we are worshiping. You are what you are worshiping. Kalau mereka tidak menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting, kalau mereka tidak mempedulikan Tuhan, acuh tak acuh terhadap Tuhan, makanya tidak heran hidup mereka penuh dengan kejahatan. Dan kita jujur, kita tidak lebih baik dari mereka. Makanya kita perlu mendengar seruan pertobatan. Tapi saya ingin supaya kita sebelum belajar tentang pertobatan yang sejati apa, saya ingin kita mendengar berita yang baik. Karena khotbah itu selalu terdiri dari dua bagian, yaitu ada Tauratnya, ada keadilan Tuhan yang dinyatakan, ada kesalahan yang ditegur, tetapi juga sisi lain ada kabar baiknya, ada anugerah yang ditawarkan. Kalau dalam istilahnya Paulus di Efesus pasal 4, itu ada satu kalimat bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas. Jadi Paulus mengatakan begini di Efesus pasal 4, speaking the truth in love. Speaking the truth in love. Kadangkala kita tidak bisa menjaga keseimbangannya, menyatakan kebenaran di dalam kasih. Kadangkala kita cuma kasih, tidak berani menyatakan yang salah karena kasih. Sebaliknya, ada orang yang berani menyatakan yang salah, speaking the truth, tapi caranya tidak dengan kasih. Jadi saya yakin menyatakan kebenaran itu bukan musuh kasih. Menyatakan kebenaran itu sahabat dari kasih. Kalau engkau mengasihi, engkau menyatakan kebenaran, engkau memberitahu orang lain keliru. Tapi kalau kita memberitahu orang lain keliru dengan kesombongan, dengan kemarahan, maka itu juga keliru. Jadi apa yang kita sampaikan harus benar, dan caranya juga harus benar. Jangan cuma isinya yang benar, caranya juga benar. Makanya Paulus memakai ungkapan speaking the truth in love. Selalu ada keseimbangannya. Makanya malam ini pun saya ingin kita paham bahwa Allah bukan cuma menegur kita, tetapi juga Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Dan apa tanda-tanda, apa petunjuk-petunjuknya, apa bukti-buktinya bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasihan kepada orang berdosa. Yang pertama adalah Allah mengambil inisiatif. Allah mengambil inisiatif. Mari kita lihat pasal kedua. Pasal kedua ayat yang pertama. Pasal kedua ayat yang pertama bagian A saja. Bersemangatlah dan berkumpullah. Kalau saudara mendengar seruan ini, bersemangatlah dan berkumpullah, kira-kira orangnya mau apa? Bersemangatlah dan berkumpullah. Rasanya itu seperti orang mau melakukan senam gitu loh, misalnya. Mau olahraga sama-sama. Bersemangatlah dan berkumpullah gitu kan. Saya terus terang bingung mengapa penerjemah Alkitab Indonesia bisa menemukan kata bersemangat di sana. Semua versi Inggris tidak ada yang mencatat bersemangat. Dalam bahasa Ibrani juga kata bersemangat tidak muncul. Dalam bahasa Ibrani bunyinya begini. Berkumpullah, ya berkumpullah. Jadi berkumpullah dua kali muncul, kemudian ada seruannya. Berkumpullah, ya berkumpullah. Tuhan itu mau mengumpulkan orang Yehuda. Tuhan ingin berbicara kepada mereka. Tuhan ingin mengambil inisiatif untuk menyelesaikan dosa mereka. Mereka ini kan sedang melarikan diri dari Tuhan, berbalik dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, hey berkumpullah. Ya berkumpullah. Saudara, Tuhan selalu mengambil inisiatif untuk mencari orang yang berdosa. Dan itu adalah Tuhan kita. Ingat pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang dilakukan Adam dan Hawa, apakah mereka pergi mencari Tuhan, kemudian melapor, Tuhan aku salah, Tuhan ampuni aku? Tidak. Yang mereka lakukan adalah begitu berdosa, mereka melarikan diri dari Tuhan, sembunyi dari Tuhan. Tuhan yang jalan kemudian tanya, where are you? Di mana engkau? Tuhan kita selalu Tuhan yang mencari. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengambil inisiatif. Ingat cerita Sakius. Sakius itu kan menanti Tuhan di pohon. Dia bilang begini kan dalam hatinya, aku mau tahu
2: orang seperti apa Yesus itu. Makanya dia naik ke pohon untuk apa? Melihat Yesus. Tapi kalau saudara baca ceritanya, saudara kaget. Bukan Zakheus yang melihat Yesus. Yesus lewat melihat Zakheus di atas. Dan Yesus berkata, "Zakheus, turunlah, aku menginap di rumahmu." Bukan Zakheus yang melihat Yesus. Yesus yang melihat Zakheus. Bukankah Alkitab di Yohanes 15 mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." 1 Yohanes 4 mengatakan, "Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita." Saudara, saya tidak menemukan keyakinan yang lain, kepercayaan yang lain yang lebih kuat daripada apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita bisa memilih Allah karena Allah lebih dulu memilih kita. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa menemukan Allah karena Allah lebih dahulu mencari kita. Itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Makanya ada seorang penulis buku terkenal yang bernama Alistair McGrath. Dia menggambarkan keselamatan kita. Dia memakai satu kalimat, "When we were searching God, actually we were being searched by Him." Ketika kita dulu sedang mencari Allah, sebetulnya yang terjadi adalah Allah yang mencari kita. Kita yang sedang dicari oleh Allah. Kelihatannya kita yang baca buku, kepengen tahu. Kelihatannya kita yang pergi ke tempat-tempat tertentu cari kebenaran. Tapi sebetulnya bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang sedang mencari kita. Kita yang sedang dicari oleh Allah. Dan saya bersyukur Allah kita adalah Allah yang tidak berdiam diri. Allah kita adalah Allah yang aktif untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Dan mungkin hari ini, ketika saudara datang ke tempat ini, mendengar firman Tuhan ini, diajak Tuhan untuk bertobat, mungkin itu adalah inisiatif Tuhan bagi saudara. Saya yakin itu inisiatif Tuhan bagi kita. Belas kasihan Tuhan diwujudkan yang pertama adalah Allah mengambil inisiatif. Yang kedua, belas kasihan Tuhan diwujudkan Allah mengasihi objek yang tidak pantas. Allah mengasihi objek yang tidak pantas. Mari kita melihat pasal kedua ayat pertama. Pasal yang kedua ayat yang pertama. Berkumpullah, ya berkumpullah, terjemahan hurufiahnya, berkumpullah, ya berkumpullah. Bahasa Indonesia melanjutkan begini, "Hai bangsa yang acuh tak acuh, hai bangsa yang acuh tak acuh." Acuh tak acuh sudah buruk, tapi menurut saya dalam teks Ibrani jauh lebih buruk daripada acuh tak acuh. Lebih tepat itu diterjemahkan tidak tahu malu. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara pasti tahu sebagian besar Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya itu adalah kamu bangsa yang tidak diingini atau kamu bangsa yang tidak tahu malu. Shameless, gak tahu malu. Kata-katanya tajam sekali. Yang tidak tahu malu, orang melakukan kesalahan itu wajar. Tapi tidak tahu malu, itu keterlaluan. Setuju ya dengan itu? Pernah enggak kita di jalan, orang sudah melanggar peraturan, ketika kita bel, tapi orang itu marah kepada kita. Atau ketika dia berbuat salah, kita bel, malah dia senyum-senyum begitu kan? Tidak tahu malu gitu. Jadi kita dalam hati berpikir, kamu berbuat salah, saya bisa ngerti. Berbuat salah, tapi kamu tidak ngaku salah, malah bangga lagi, malah menyalahkan orang lain lagi. Dalam hati kita, aduh, orang ini gak tahu malu. Pernah bertemu dengan orang yang gak tahu malu? Iya, banyak. Kalau bingung, toleh kanan kiri, depan belakang. Kalau kita di hadapan Tuhan, sebetulnya kita semua juga gak tahu malu sama Tuhan. Bukankah kita sering bilang gini tuh sama Tuhan, "Tuhan, aku mau bertobat. Aku tidak mau melakukan lagi." Setelah diampuni sama Tuhan, lakukan lagi ya. Lakukan lagi tuh. Tidak tahu malu sebetulnya. Tapi Tuhan kita memang Tuhan yang baik. Tiap kali kita minta ampun, "Tuhan, aku janji tidak melakukan," sambil nangis gitu. Sama Tuhan langsung diampuni atau Tuhan bilang, "Nanti tak tunggu dulu lah. Kamu berubah enggak?" Gitu. "Tak tunggu dulu lah, kamu jatuh lagi enggak? Kalau enggak jatuh lagi, berarti nanti akan aku ampuni." Tidak, Tuhan kita itu penuh belas kasihan. objek yang tidak pantas untuk dikasihi itu dikasihi oleh Tuhan. Jadi berkumpullah, ya berkumpullah. Hai bangsa yang tidak tahu malu. Allah bukan cuma mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang berdosa, tapi dia juga mengasihi objek yang sebetulnya tidak pantas untuk dicintai. Tapi dia benar-benar mencintai kita. Saudara, siapa kita sebetulnya? Sampai Allah mau menjadi manusia menyelamatkan kita. Kita ini dulu musuh-musuh Allah. Kita dulu orang-orang durhaka. Kita dulu para pemberontak. Sebetulnya Allah tidak butuh kita kok. Allah tidak menyelamatkan kita juga tidak masalah kan? Apakah Allah butuh kita? Tidak kok. Kalau tidak ada manusia yang selamat, dia tetap akan dipuji oleh para malaikat di surga. Dia tidak butuh kita, tetapi tetap dia mengasihi kita. Walaupun tidak pantas, tapi tetap dikasihi. Saudara, ketika kita sadar kita tidak pantas, tetapi orang lain tetap mengasihi kita, itu merupakan hal yang sangat menyentuh hati kita. Karena kita merasa tidak pantas untuk dicintai. Saya sering tanya kepada istri saya, bukan sering, beberapa kali saya tanya, mengapa dia dulu berani menikah dengan saya? Sebab orang yang menikah dengan saya, menurut saya, kalau dia tidak nekat, pasti dia gila. Saya dulu bukan orang yang baik. Saya di sekolah Alkitab S1, saya terkenal yang paling nakal, orangnya sembarangan, dan sebagainya. Makanya ketika istri saya memutuskan untuk nikah dengan saya, menurut saya, dia itu melakukan pertaruhan yang sangat besar sekali. Banyak orang memberitahu dia, kamu kalau sama Yakub nikah sama dia, wah kamu pasti menderita. Masa depannya tidak jelas. Orangnya itu terlalu frontal sama orang lain. Wah saya itu kalau marah dulu marah. Rektor saya gebrak meja, apa semua. Saya pokoknya kalau tidak suka, saya tabrak semuanya. Jadi ini saya tipikal orang yang kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, Tuhan tidak mau pakai saya. Nah saya tanya istri saya, kamu dulu kok mau? Padahal itu pertarungan yang besar. Akhirnya dia menang. Ternyata saya lebih bagus daripada pandangan banyak orang. Oleh anugerah Tuhan, saya mengalami banyak perubahan. Orang yang dahulu keras gak mau mengerti orang lain, Tuhan hancurkan terus menerus bentuk menjadi orang yang lebih rendah hati, orang yang lebih lemah lembut, orang yang belajar mengerti orang lain. Saya belum lemah lembut, saya belum rendah hati. Tapi kalau saudara tahu hidup saya dulu dengan sekarang, teman-teman saya sampai bilang, jauh berbeda. Saya tanya istri saya, kok mau? Makanya ketika istri saya tetap mau nikah dengan saya, thankful sama Tuhan. Karena tidak pantas sebetulnya dikasihi. Dia mungkin bisa dapat orang lain yang lebih baik. Walaupun lebih ganteng sulit. Thankful sama Tuhan. Makanya Tuhan itu mengasihi kita, harus thankful. Thankful sama Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan dinyatakan, Tuhan itu mengambil inisiatif. Yang kedua, Tuhan mengasihi objek yang tidak pantas. Yang ketiga, wujud belas kasihan Tuhan adalah Tuhan memberi waktu yang cukup. Tuhan memberi waktu yang cukup. Mari kita melihat ayat yang kedua, Sefanya 2 ayat yang kedua. Perhatikan, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Tiga kali kata sebelum, sebelum, sebelum. Mengapa perlu sampai diulang tiga kali? Tiga kali loh diulang, sebelum, sebelum, sebelum. Padahal sebetulnya sama aja. Itu bicara tentang hari Tuhan, itu bicara tentang hari kemurkaan, itu bicara tentang hari penghakiman. Kalau saudara nanti pulang rumah membaca pasal 1, saudara akan menemukan begitu banyak hari di sana. Hari pembantaian, hari penghukuman, hari macam-macam yang merujuk pada satu momen, bahwa kalau Tuhan tidak memberi anugerah lagi, maka Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, tapi Tuhan berkata begini, sebelum aku melakukan itu, sebelum itu terjadi, sebelum engkau dihukum, Tuhan mencari kita. Tuhan ingin supaya kita bertobat, supaya Tuhan tidak perlu menghukum kita. Kadang-kadang kita dengan anak-anak kita juga begitu. Anak kita melakukan kesalahan. Mana ada sih anak satu kali salah langsung dihukum? Saya yakin tidak ada. Biasanya kita kasih kesempatan. Oke, salah, kasih kesempatan. Saya dulu kalau ngasih kesempatan anak saya, sama dengan semua orang, tiga kali loh. Kalau salah, awas loh ya, kamu sudah sekali loh ya. Duh, melakukan kesalahan lagi. Dua kali loh ya, anak saya santai. Masih ada sekali. Karena tahu, papanya ngasih kesempatannya tiga kali. Tapi jujur ya, kadang kalah loh ya. Kita kalau sudah lihat anak kita nakal gitu, kita mau hukum yang berat. Kadang kalah kita masih panggil, ngomong lagi. Papa kasih kesempatan sekali lagi. Padahal sudah waktunya dihukum, tapi namanya hati orang tua selalu bilang, tak kasih kesempatan sekali lagi ya, tak kasih kesempatan sekali lagi ya. Itu adalah hati yang mengasihi. Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita dengan cara apa? Memberi waktu yang cukup untuk apa? Untuk bertobat. Memberi waktu yang cukup kepada kita. Nah, saya akan bacakan ayat yang kedua begini. Saya baca ulang. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Kalau dalam bahasa Ibrani itu tidak ada kata yang tertiup. Kalau saudara punya beberapa Alkitab bahasa Inggris, misalnya English Standard Version, juga tidak ada kata yang tertiup. Cuma ada begini. Sebelum kamu dihalau seperti sekam. Nah, saudara tahu sekam? Kalau kita beras, mereka itu gandum. Kita beras. Pernah tidak dulu waktu kita periksa beras? Yang muda-muda pasti tidak tahu maksud saya. Karena beras sekarang itu sudah bersih semua, tidak ada batunya, tidak ada gabahnya. Tapi kalau cukup tua seperti saya, saudara tahu, dulu kalau mau makan itu harus menampi berasnya dulu. Jadi yang batu-batunya dipisahin, itu bisa separuh nasinya untuk makan, batunya bisa bangun rumah, renovasi. Karena seringkali batu sama nasinya sama banyaknya kan begitu. Nanti kalau enggak dipilih tiba-tiba digigit gitu, enggak enak, ada batu di mulut kita. Pernah ngalami enggak? Atau cuma saya yang mengalami? Enggak kan ya? Kita semua pernah mengalami gitu. Jadi orang gigit gitu sakit terus cari dokter gigi begitu kan ya. Di sini banyak dokter gigi soalnya gitu. Nah, dulu waktu menampi itu loh saudara, susahnya setengah mati. Saya dulu pernah nyoba menampi pertama, kan takut jatuh semua atau berasnya. Jadi menampinya itu modelnya gini, harusnya kan tangannya yang gini loh, gitu. Karena takut jatuh, tangannya diem, badannya yang goyang gitu. Goyang, badannya goyang gitu kan. Jadi ininya sudah tetap aja, jadi tetap gak bisa sekamnya pergi kan. Karena cuma diem begitu aja. Nah, seperti sekam yang dihalau, itu apakah gambarannya? Apakah gambarannya? Orang itu menampi, kemudian tertiup angin, sekamnya hilang. Bahasa Indonesia mengasumsikan gambarannya itu. Tapi, versi lain tidak ada tambahan tertiup angin. Sehingga gambaran yang dimaksud mungkin bukan ketika ditampi, sekamnya terbang oleh angin. Tapi, sekamnya itu setelah terkumpul, sekamnya dibakar. Dan mungkin itu lebih tepat. Karena di ayat 2b-nya dikatakan apa? Sebelum kamu dihalau seperti sekam, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Ada kata bernyala-nyala. Berarti berbicara tentang apa? Api, pembakaran. Nah, manapun yang benar, entah sekamnya itu yang tertiup angin hilang, atau sekam itu dikumpulkan kemudian dibakar, tetap artinya sama, yaitu hari penghakiman Tuhan akan datang tidak mengenakkan bagi kita. Tapi jujur, saya bersyukur, Tuhan itu lebih senang melihat orang selamat daripada orang dihukum. Sama seperti kita orang tua, lebih senang melihat anak-anak kita taat daripada anak-anak kita dihukum. Semua hati orang tua seperti itu. Makanya Tuhan memberi waktu tiga kali sebelum muncul di Sefanya 2 ayat 2. Dan itulah Tuhan kita. Di 2 Petrus 3 juga Petrus mengatakan, orang-orang lain tanya, kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang? Tuhan itu bohong, katanya mau datang, tidak datang-datang sampai sekarang. Dan Petrus menjelaskan, justru Tuhan belum datang sekarang, karena Tuhan memberi kesempatan kamu untuk bertobat. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan yang keras, mendengar seruan pertobatan, itu berarti Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Tuhan kita Tuhan yang berbelas kasihan, mengambil inisiatif, mengasihi objek yang tidak pantas, dan Tuhan kita memberi waktu yang cukup bagi kita untuk bertobat. Nah sekarang, bagian kita apa? Bagian kita adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi apa sih artinya bertobat sungguh-sungguh? Karena kalau kita jujur melihat hidup kita dan hidup orang lain, pernah enggak melihat ada orang itu ya kalau nangis-nangis kelihatannya menyesal sekali gitu. Sapu tangan sudah enggak cukup, tisu sudah enggak cukup gitu kan. Handuk juga tetap enggak cukup, sampai keset pun dipakai untuk mengelap air matanya dia. Wah, kalau nangis itu kelihatannya nyesel banget. Setelah itu tetap aja berbuat jahat. Pernah lihat orang seperti itu ya? Pernah enggak lihat orang yang kalau KKR kebaktian kebangunan rohani maju ke depan berlutut, wah ternyata di tiap KKR selalu ada dia karena butuh dokumentasi. Jadi semua pendeta ngajari KKR ya orang itu yang maju gitu kan. Pernah enggak lihat ada orang yang kelihatannya bertobat gitu tapi sebetulnya tidak bertobat? Kita perlu tahu pertobatan sejati itu apa. Karena kadangkala kita salah paham, dipikir kalau pertobatan itu cuma penyesalan. Oh, pertobatan itu apa? Penyesalan itu sudah pertobatan. Tidak. Pertobatan sejati selalu mencakup penyesalan. Tetapi penyesalan belum tentu pertobatan sejati. Pertobatan itu harus ada action yang kita lakukan. Dan itulah yang diajarkan Tuhan di Sefanya 2 ayat yang ketiga. Mari kita lihat bentuk pertobatan yang sejati. Sefanya 2 ayat yang ketiga. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kata carilah muncul 3 kali. Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendah hatian. Jadi kata sebelum munculnya 3 kali, kata carilah munculnya juga 3 kali. Nah, apa yang kita cari? Ada 3, tapi berkaitan satu dengan yang lain. Yang terutama adalah carilah Tuhan, itu penting. Carilah Tuhan. Mengapa bangsa Israel diminta untuk mencari Tuhan? Mengapa umat Allah, bangsa Yehuda diminta untuk mencari Allah? Coba kita lihat pasal yang pertama, saudara. Pasal yang pertama. Mari kita melihat pasal yang pertama itu. Kita melihat sebentar, saudara. Ayat yang keenam. Pasal pertama ayat yang keenam. Serta mereka yang berbalik dari Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Jadi bangsa Yehuda itu tidak mencari Tuhan, berbalik menghindari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak mau tahu pimpinan Tuhan apa, tidak peduli kehendak Tuhan apa bagi mereka. Makanya pertobatan yang sejati pertama adalah carilah Tuhan. Banyak orang bertobat tapi tidak cari Tuhan. Maksudnya apa? Ya sudah, nangis, rajin kebaktian karena takut nanti bisnisnya tambah runyam. Daripada bisnisnya tambah runyam, ya sudah datang kepada Tuhan supaya bisnisnya diberkati. Berarti engkau tidak mencari Tuhan, engkau mencari berkat Tuhan. Ada berapa banyak orang yang kelihatannya bertobat tapi tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Carinya itu hal-hal yang enak dari Tuhan, carinya berkat Tuhan, bukan mencari Tuhan. Tapi di Sefanya 2 ayat yang ketiga tadi, yang kita cari pertama-tama adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan bukan berarti kita yang ngambil inisiatif mencari. Wong Tuhan yang mengumpulkan kita loh. Setelah dikumpulkan, suruh cari Tuhan, gampang gak? Suruh kumpul, Tuhan mau ketemu, terus Tuhan bilang carilah Tuhan, nah, gampang langsung ketemu. Kecuali kalau Tuhan main petak 4. Mari kita bermain hide and seek. Tugasmu menemukan aku. Kalau kamu menemukan aku, nanti tak berkati. Tidak akan diberkati karena tidak akan ketemu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, hei kumpul, kumpul, kumpul, aku mau ketemu. Setelah itu carilah aku, ya pasti ketemulah. Kalau kita sampai tidak menemukan Tuhan, bukan berarti Tuhan yang tidak bisa ditemukan, tapi karena kita tidak mau mencari dia. Tuhan memberikan diri ditemukan. Carilah Tuhan. Apakah benar kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan di dalam hidup kita? Itu pertanyaan penting. Apakah sungguh bertemu dengan Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita? Apakah sungguh mendengarkan suara Tuhan itu menjadi hal yang kita rindu-rindukan? Ataukah kita, aduh ada Tuhan ya enggak apa-apa, enggak ada Tuhan juga tidak masalah. Pertobatan sejati pertama adalah mencari Tuhan, menjadikan Tuhan paling penting di dalam hidup kita. Kalau kita tidak merasa Tuhan penting, kita gak akan cari Tuhan. Saudara kan sering barang hilang. Kalau barangnya tidak penting, saya yakin saudara tidak akan cari. Tapi kalau barangnya penting, handphone misalnya. Handphone hilang, waduh saudara, bisa rumah suruh pindah semua untuk menemukan handphonenya, ya kan? Karena barangnya penting sekali. Kalau tidak penting, orang biasanya tidak cari. Nah, kami sekeluarga itu kan pernah beberapa kali pindah dari Pacet, kemudian ke Amerika studi, balik lagi ke Pacet, kemudian pindah ke Surabaya, pindah ke Amerika lagi, balik lagi ke Surabaya, terus pindah lagi di tempat lain di Surabaya. Jadi sudah berapa kali pindah. Nah, anak saya itu kadang namanya anak laki-laki, teledor, barang hilang. Mamanya bilang, cari. Jawabannya, sudah cari. Tapi tahu, carinya laki-laki sama perempuan itu beda kan ya. Kalau perempuan maksudnya cari itu berarti benar-benar semua dibukain, dirapikan lagi. Kalau laki namanya cari itu enggak gitu. Cuma gini toh. Enggak ada. Ya sudah, pokoknya dilihat enggak ada gitu kan. Terus mamanya bilang, cari. Sudah mak, cari sampai ketemu gitu kan. Kemudian anak saya santai jawabnya, nanti kalau pindah rumah kan ketemu semua. Biasanya kalau pindah rumah kan cuma ketemu ya. Karena semua dibongkar gitu kan. Jadi anak saya sudah punya senjata, sudah lama santai, nanti kalau pindah rumah pasti ketemu gitu kan. Dan ternyata bener loh, waktu pindah rumah itu banyak harta tersembunyi gitu kan, semua ditemukan di sana gitu. Tapi kalau enggak penting, kita biasanya enggak nyari. Nanti aja kalau pindah rumah baru kita cari. Tapi kalau barangnya penting, kita akan selalu cari. Apakah Tuhan penting dalam hidup kita? Apakah Tuhan satu-satunya yang penting? Kalau engkau menganggap bahwa Tuhan satu-satunya yang penting, maka engkau akan mencari Tuhan. Jauh sedikit dari Tuhan, selalu cari. Apalagi kehilangan Tuhan, selalu akan cari Tuhan. Karena Tuhan nomor satu, satu-satunya di dalam hidup kita. Cari Tuhan dulu. Yang kedua, yang berkaitan dengan mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita juga akan mencari keadilannya. Bahasa Indonesia menerjemahkan keadilannya. Tapi kalau saudara punya beberapa versi bahasa Inggris, mayoritas versi bahasa Inggris menerjemahkannya bukan justice, tetapi righteousness. Kebenarannya, bukan keadilannya, tapi kebenarannya. Dan saya lebih setuju karena kata Ibrani yang dipakai memang lebih sering berarti kebenaran daripada keadilan. Bukan cuma itu, konteksnya juga jelas. Coba saya baca ulang ayat 3. Carilah Tuhan ya semua orang yang rendah hati di negeri yang garis bawah ini melakukan hukumnya. Yang melakukan perintah-perintah Tuhan berarti berkaitannya bukan dengan keadilan, tapi dengan kebenaran. Tuhan memberikan perintah-perintah dan kita itu mencari perintah-perintahnya Tuhan. Kita melakukannya, kita menaatinya, itu pertobatan sejati. Jadi pertobatan sejati itu bukan cuma sentimen gitu loh saudara. Bukan cuma tangisan sentimental gitu kan. Nanti bukan cuma kalau pertobatannya itu kelihatannya bagus untuk dokumentasi gitu loh. Acara KKR dokumentasi ya, wah sampai orang menggelepar-menggelepar kan kadang-kadang kan. Wah, tumbuh-tumbuh gitu. Setelah pulang KKR tetap aja berbuat dosa kan. Bukan itu. Orang bertobat sejati selain kita mencari Tuhan, kita mencari kebenaran Tuhan. Mencari perintah-perintah Tuhan. Mencari tahu apa sih kehendak Tuhan untuk kita. Orang yang bertobat secara sungguh-sungguh, dia akan selalu mencari petunjuk Tuhan. Bangsa Yehuda tadi di pasal 1 dikatakan berbalik dari Tuhan, menjauh, tidak mau cari petunjuknya. Tapi orang yang bertobat sungguh-sungguh, tiap hari kepengen tahu perintah Tuhan apa. Jadi tiap kali menemukan perintah Tuhan, tambah senang. Kadangkala itu bukan terjadi pada kita kan? Selalu tanya gini, ada ayatnya enggak ya yang melarang ini? Orang bilang, enggak ada. Wah, puji Tuhan, leganya setengah mati gitu loh saudara. Tapi nanti kalau diomongin, ada loh ayatnya yang melarang itu. Masa ada sih? Ada. Enggak bisa ditafsirkan yang lain. Selalu cari alasan gitu loh saudara. Mau sudah jelas ayatnya enggak boleh gitu kan. Selalu cari alasan gitu. Nanti kalau dijawab, enggak bisa ditafsirkan seperti apapun, ya artinya tetap ini, tetap itu dilarang gitu. Tidak ada dispensasi atau apa, nah. Kita tidak suka perintah Tuhan. Semakin ada perintah, aduh, semakin hidupnya tidak nyaman. Itu berarti belum bertobat. Tapi kalau orang sudah bertobat sungguh-sungguh, dia tuh senang kok. Perintah-perintah itu tuh hal-hal yang baik, yang kita sukai. Di sini kan ada banyak dokter. Selalu kalau mau merawat pasien, selalu ada SOP-nya kan ya. Standard of procedure-nya selalu ada. Harus pakai kaos tangan gitu kan, harus pakai alkohol, harus macam-macam segala macam. Jujur ya, bagi kita dokter itu merepotkan atau tidak? Tidak toh. Karena kita tahu itu adalah hal yang baik yang harus kita lakukan. Tapi mengapa ketika kita jadi anak Tuhan, kita seringkali terbebani tuh dengan perintah-perintah Tuhan. Rasanya tuh jadi hidup orang Kristen kok gak enak terus. Saya berapa kali ada orang bilang, jadi orang Kristen kok gak enak ya Pak ya? Apa maksudnya? Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu gitu. Saya bilang, lo justru baik toh. Gak boleh ini, gak boleh itu kan berarti hidupmu selamat nantinya. Jangan merasa terbebani. Padahal Yesus mengatakan apa di Yohanes 8? Kalau engkau menaati firman-Ku, firman-Ku itu akan memerdekakan kamu. The word will set you free. Jadi orang-orang yang tidak taat pada perintah Tuhan, orang itu tidak bisa bebas. Orang itu pasti akan terikat. Terikat apa? Terikat dosa. Orang yang tidak mau menaklukkan diri pada perintah Tuhan, orang itu akan menjadi hamba dosa. Tapi kalau saudara menaati perintah Tuhan, maka saudara lepas dari perhambaan dosa. Benar-benar the word will set you free. Makanya perintah Tuhan itu kesukaan bagi kita sebetulnya. Kalau perintah Tuhan, perintahnya, kehendaknya, pimpinannya bukan menjadi kesukaan bagi kita, berarti kita belum bertobat secara sungguh-sungguh. Tanda yang ketiga, pertobatan sejati. Bukan cuma mencari Tuhan, menganggap Tuhan satu-satunya yang penting. Bukan cuma mencari kebenarannya, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Tapi yang ketiga juga adalah mencari kerendah hatian. Mencari kerendah hatian. Ayat yang ketiga, Sefanya 2 ayat yang ketiga dikatakan, carilah kerendahan hati. Seharusnya sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar, carilah kerendah hatian. Bukan kerendahan hati. Rendah hati itu kan kata macam.

0: Dah hatian, bandingkan dengan ayat 3a. Carilah Tuhan ya semua orang yang rendah hati di negeri. Kata Ibrani yang dipakai untuk rendah hati itu sebetulnya kata yang cukup baik. Bukan cuma rendah hati dalam arti kita ini kelihatan baik gitu. Sebetulnya rendah hati itu dalam arti hina. Carilah orang yang hina. Jadi saudara tidak akan pernah sungguh-sungguh rendah hati kecuali kalau saudara merasa dirimu hina di hadapan Tuhan. Orang yang merasa dirinya cukup baik, orang yang merasa dirinya hebat, orang itu tidak mungkin bisa rendah hati. Rendah hati dimulai itu dengan kesadaran we are nothing. We can do nothing and we are nothing. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyadari ketidakmampuan kita, di situ adalah langkah kita menjadi rendah hati. Orang yang bertobat selalu rendah hati, mudah mengakui keterbatasannya, mudah mengakui kesalahannya. Kalau masih nyalahkan orang lain terus, itu namanya belum bertobat sungguh-sungguh. Sering kan kalau suami istri gitu kan bertengkar terus diomongi, "Sudah ta, kamu damailah, mengasihi lagi lah," begitu kan. Terus jawabannya gini, "Ya aku mau sih, tapi loh, dia loh lebih salah." Padahal dia juga salah. Saya pernah nangani orang, suami selingkuh, istri selingkuh. Tidak mau saling mengampuni. Diomongi, "Kamu ampuni." "Gak bisa, dia selingkuh, dia harus berhenti selingkuh dulu." Yang satu tidak mau terima, "Kamu loh selingkuh, nyuruh orang jangan selingkuh." Tidak bisa selesai. Pertobatan sejati itu kalau ngomong gini, "Iya, meskipun aku tidak selingkuh, kamu selingkuh. Aku tidak lebih baik dari kamu. Mungkin kesalahanmu selingkuh, kesalahanku jadi suami yang kasar mungkin, jadi istri yang terlalu cerewet mungkin. Sama kesalahannya, cuma beda bentuknya." Orang yang bertobat sungguh-sungguh tidak menyalahkan orang lain. Orang yang bertobat sungguh-sungguh cuma menemukan dirinya tidak pantas dikasihi Tuhan. Itu kerendah hatian yang sejati. Nah, saya ingin menantang kita hari ini, saya. Siapapun kita, mungkin kita sudah aktif layanan, mungkin kita termasuk pengurus, tapi hari ini tetap firman Tuhan menantang kita. Apakah engkau sudah menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mempedulikan Tuhan di dalam hidupmu? Kalau belum, berarti firman Tuhan ini adalah undangan bagi kita untuk bertobat. Bertobatlah, apapun keadaan kita, datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menerima kita karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Semua datang kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tangannya, memeluk kita semua dan berkata, "I forgive you, my son and daughters." Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau menerima kita. Mari kita tunduk kepala.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.